Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, saya Penginjil Grace pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS dan WA ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WA, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WA serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Bahkan hari-hari yang lalu Tuhan menolong kami, memelihara hidup kami, menopang kami. Bersyukur Tuhan, kiranya ucapan syukur kami boleh berkenan kepada-Mu. Ampunilah akan dosa dan salah kami sehingga kami layak datang di hadirat Tuhan untuk boleh mendengar firman-Mu dan terlebih kami dimampukan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan firman ini, biarlah hati kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan ingin kami dengar dan juga kami terapkan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema mengandalkan Tuhan melalui doa. Saya akan membacakan Mazmur 62 bagi kita sekalian. Mazmur 62 ayat yang pertama dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap kepada yang sia-sia, kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan menikmati kasih setia Tuhan. Bahkan kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, setiap hari bagi kita. Di tengah berbagai kesibukan kita, rutinitas kita, berbagai tantangan, pergumulan keluarga, pekerjaan, kesehatan, maupun masa depan, sering kita bertanya kepada siapa kita harus berharap, kepada siapa kita harus bersandar. Dunia mengajarkan kita untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan relasi, jabatan, ataupun harta benda. Namun kenyataannya, semua yang kita miliki itu memiliki keterbatasan. Ketika masalah datang lebih besar daripada kemampuan kita, saat itulah kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar mengandalkan Tuhan melalui doa. Tuhan tidak pernah meminta kita memikul beban hidup kita sendirian. Tuhan mengundang kita datang kepadanya
mencurahkan isi hati kita dan mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 62 ayat 8 kita belajar bahwa orang percaya dapat mengandalkan Tuhan melalui doa. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang setia, ia sanggup mendengar doa, sanggup menolong umat-Nya pada waktunya yang tepat. Kita melihat sedikit latar belakang daripada ayat Mazmur 62 ini yang ditulis oleh Raja Daud. Pada saat itu Raja Daud sedang menghadapi tekanan dan ancaman dari musuh-musuhnya. Hidup Raja Daud, sekalipun dia seorang raja, tidak berjalan mulus. Raja Daud pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul pada masa ia masih muda. Mengalami pemberontakan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Raja Daud pernah difitnah, dikhianati, dan mengalami berbagai kesulitan. Namun di tengah semua pergumulan itu, Daud menemukan satu rahasia kehidupan rohaninya yang sangat kuat, yaitu ia belajar mengandalkan Tuhan. Mazmur 62, Daud tidak berfokus pada besarnya masalah yang ia hadapi, melainkan ia fokus kepada kebesaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagian daripada firman Tuhan, maka kita boleh melihat bahwa Raja Daud percaya bahwa Tuhan Allah adalah berkuasa. Khususnya di ayat yang, kalau di Alkitab kita di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa satu hal yang kudengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Daud memahami bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang berkuasa, tetapi juga Bapa yang mau mendengar doa anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dari bagian firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan dan kebenaran ini sangat penting bagi kita. Tuhan menghendaki hubungan pribadi dengan umat-Nya. Mengapa doa, dalam doa kita dapat mengandalkan Tuhan? Karena dalam kalimat curahkanlah isi hatimu menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan umat-Nya untuk datang dengan segala keadaannya. Kita tidak harus datang pada saat kita berkecukupan, kita dalam keadaan baik, dan juga segala hal telah kita dapat lewati. Tetapi justru pada saat-saat sulit kita, kita diundang datang kepada Tuhan. Kita boleh datang dengan air mata, ketakutan, kekecewaan, kebingungan. Kita boleh datang kepada Tuhan. Doa bukan sekedar ritual agama, melainkan hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Ada satu relasi yang dapat kita jalin dengan Tuhan. Dan kita boleh alami Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Yang kedua, kita melihat bahwa dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Daud menyebut Allah sebagai tempat perlindungannya. Dalam bahasa Ibrani, gambaran ini menunjukkan seperti benteng yang kuat dan aman dari serangan musuh. Artinya ada keamanan sejati yang bukan berasal dari keadaan yang baik dan nyaman, tetapi karena ada kehadiran Tuhan yang menyertai. Bahwa perlindungan kita karena ada Tuhan bersama kita. Bukan selalu jawaban doa itu adalah penyelesaian segala masalah dan juga tidak ada masalah lagi. Tetapi justru di dalam masalah itu, kita dapat menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Ketiga adalah bahwa mengandalkan Tuhan adalah wujud iman. Ketika kita berkata, aku beriman kepada Tuhan, dalam keadaan baik mungkin tidak terlalu bisa kita lihat buktinya. Tetapi pada saat kita di dalam kesulitan, di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan kita, kita berkata, aku tetap mau beriman kepada Tuhan Yesus, maka disitulah kita boleh mengalami bahwa mengandalkan Tuhan ternyata bukan hanya pasif berserah menyerah, tetapi
Bukan tanpa usaha, tetapi mengandalkan Tuhan berarti melakukan bagian kita, sambil percaya bahwa hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Iman sejati bukan hanya percaya saat keadaan kita semua bisa kita lewati dengan baik, tetapi tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Sungguh ironis sekali ketika saya bertemu dengan seorang Kristen, kemudian dia berkata, "Saya sudah lama tidak ke gereja karena saya sedang bergumul dan di dalam kesusahan." Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ketika kita di dalam kesulitan dan pergumulan, sakit ataupun di dalam ekonomi yang sulit, justru kita tidak ke gereja lagi? Kita menyerah, kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong, Tuhan jauh dan seterusnya. Tuhan mengundang kita, siapapun kita. Kita boleh datang kepada Tuhan Yesus, mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan sebagai satu wujud.

menolong kita dengan caranya. Saudara, sebenarnya apa arti doa? Jika saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, mengapa saudara setiap hari berdoa? Apa arti doa bagi saudara? Secara sederhana, doa adalah satu komunikasi, satu sarana di mana kita bicara dengan Tuhan. Doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga dapat kita membuka hati di hadapannya. Dalam Alkitab ada beberapa jenis doa. Ada doa penyembahan kepada Tuhan, di mana dalam doa kita, kita menyembah, kita mengagungkan Tuhan. Ada doa ucapan syukur, di mana kita mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan telah lakukan dan Tuhan berkati dalam hidup kita. Ada doa pengakuan dosa, di mana kita boleh datang dengan kerendahan hati mengakui bahwa kita tidak sempurna, kita penuh kelemahan dan dosa. Ada doa permohonan kebutuhan. Saudara dapat meminta apapun kepada Tuhan. Saudara dapat juga berdoa sebagai penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Doa adalah pengakuan bahwa Tuhan sungguh nyata, sungguh hidup dalam kehidupan kita. Dan suatu pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang berdoa, ia sedang berkata, Tuhan, aku tidak sanggup berjalan sendiri. Aku membutuhkan Engkau. Karena itu doa bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebergantungan kita kepada Allah. Saudara, apa artinya kita mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan berarti menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih daripada mengandalkan kekuatan diri sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita lebih percaya pada perhitungan kita daripada janji Tuhan. Kita merasa tenang ketika kita memiliki uang yang cukup, ada tabungan. Ketika kita merasa sehat-sehat saja, kita bisa merencanakan rencana-rencana dan semua yang kita rencanakan berjalan lancar. Namun mengandalkan Tuhan berarti tetap percaya bahkan ketika kita belum melihat jalan keluar. Saudara, mengandalkan Tuhan berarti bahwa kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak memahami semuanya, tetapi aku percaya Engkau memegang kendali. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Kita belajar dari Hana, ketika dia mengalami penderitaan, pergumulan, dia tidak memiliki anak, belum memiliki anak. Bertahun-tahun ia menanggung kesedihan, dia mengalami diejek. Apa yang ia lakukan? Ia datang kepada Tuhan dalam doa. Di bait Allah, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar doanya dan mengaruniakan Samuel, seorang anak laki-laki, kepada Hana. Dari kisah Hana ini, Tuhan mengajar kita bahwa ada Tuhan yang mendengar doa yang dinaikkan dengan iman dan ketulusan. Kita juga belajar daripada Raja Hizkia. Ketika kerajaan Yehuda terancam oleh pasukan Asyur yang sangat kuat, Raja Hizkia tidak mengandalkan kekuatan militernya. Ia membawa surat ancaman itu ke hadapan Tuhan dan berdoa. Lalu akhirnya Tuhan menjawab doanya dengan cara yang ajaib. Musuh-musuh besarnya dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dari Hizkia mengajarkan bahwa ketika kita tidak memiliki kekuatan lagi, Tuhan tetap memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saudara, kita belajar daripada Daud, dari Hana, dari Hizkia, juga seorang bernama Daniel, ketika ia hidup di negeri asing menghadapi ancaman dan hukuman mati, ia pun tetap berdoa.
Di perantauan dia sendiri, di dalam kesulitannya, ia tetap setia berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Ia tidak mengandalkan jabatan dan kedudukan yang ia telah miliki, tapi ia mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika dia dilemparkan, difitnah, dan dilemparkan ke dalam gua singa, Tuhan melindunginya. Daniel menunjukkan bahwa doa yang setia menghasilkan keberanian dan keteguhan iman. Saudara, bagaimana hari ini kita mengandalkan Tuhan melalui doa dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari kita jadikan doa sebagai kebutuhan, bukan pilihan. Sebagai tubuh membutuhkan makanan setiap hari, jiwa kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dan mulailah hari dengan doa sebelum kita memulai semua kegiatan kita. Kedua, marilah kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan hanya berdoa ketika ada masalah yang datang dalam hidup kita, tetapi dalam segala hal libatkan Tuhan, dalam setiap keputusan, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Yang ketiga, mari kita belajar menunggu jawaban Tuhan. Kadang jawaban Tuhan iya, terkadang jawaban Tuhan tidak. Terkadang Tuhan membuat kita menunggu, tetapi bukan berarti Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak bersama kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita lalui, Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Saudara, ketika kita percaya bahwa Tuhan bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya, maka kita beriman kepada Tuhan. Jadi iman bukan berjalan berdasarkan apa yang sudah terlihat oleh mata kita dan dapat kita alami. Iman berjalan berdasarkan janji Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan sedang bekerja, sekalipun mata kita belum melihat hasilnya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal, dan tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Seorang anak kecil ketika dia berjalan di sebuah jembatan bersama ayahnya, dan ketika ada angin yang bertiup cukup kencang, maka si anak meminta ayahnya memegangnya dengan erat. Saudara, anak itu bukan dia yang memegang tangan ayahnya. Karena anak itu percaya bahwa jika ia yang memegang ayahnya, mungkin saja ia bisa melepaskan genggaman di tangan ayahnya itu. Karena ia takut, karena ia khawatir, karena dia tidak lagi fokus kepada ayahnya, tetapi fokus kepada jalan jembatan sempit dan angin yang kencang yang menerpanya. Tetapi ketika ia meminta ayahnya memegang tangannya, ia percaya bahwa sang ayah memiliki kekuatan untuk memegang dan tidak akan pernah melepaskannya. Demikianlah hidup kita. Doa adalah penyerahan di mana kita meminta Tuhan memegang kendali, memegang kita. Karena seringkali iman kita adalah iman yang lemah, yang rapuh. Ketika ada kekhawatiran, ketakutan, dan segalanya itu datang, maka kadang kita bisa melepaskan tangan kita kepada Tuhan. Tetapi jika Tuhan yang kita minta memegang kita, maka kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita dan membiarkan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat sedang memegang hidup kita. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa dengan sungguh dan tekun kepada Tuhan. Karena melalui doa kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita belajar mempercayai pimpinannya. Kita mengakui Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kita bahkan dapat mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Apapun pergumulan yang saat ini saudara sedang hadapi, apakah sakit penyakit, apakah pekerjaan, apakah ekonomi keluarga,
Apakah relasi-relasi antara saudara-saudara atau suami istri di dalam rumah tangga? Mari kita berdatang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Andalkan Tuhan melalui doa, sebab Ia setia, Ia mendengar, Ia sanggup menolong tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan menguatkan setiap iman kita untuk senantiasa hidup di dalam doa dan mengandalkan Dia setiap hari. Saudara, di dalam penutup renungan ini saya ingin bersaksi bahwa ada seorang yang menghadapi sakit yang dihadapi oleh anaknya sendiri. Ketika ia tidak mampu lagi untuk membawa anaknya berobat karena dokter telah memvonis anaknya mengalami penyakit yang sulit karena virus yang ada di bagian otak anaknya. Maka di dalam ketidakberdayaannya melihat anaknya lemah terbaring di rumah sakit, sang ayah ini kemudian dia datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh menyerahkan bahwa anaknya sungguh mohon Tuhan yang sembuhkan. Ketika dia berdoa seperti demikian, baik pagi, siang, ataupun malam pada saat ia menjaga anaknya, di dalam keputusasaannya dia menaruh satu harapan satu-satunya kepada Tuhan Yesus agar anaknya boleh disembuhkan. Saudara, di dalam ketidakberdayaan, bahkan tidak bisa mengandalkan dokter, mengandalkan obat, mengandalkan relasi, mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan pikirannya untuk mencari jalan keluar, ia datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat dia mulai berdoa dan berdoa, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan bahwa Tuhan pasti akan menolong anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari demi hari di dalam pengobatan anaknya, akhirnya Tuhan memberikan mujizat. Anaknya perlahan mengalami perubahan, mengalami kesembuhan, dan akhirnya bisa pulang ke rumah dengan keadaan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat Tuhan kadang Tuhan izinkan kita alami. Tetapi mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita boleh percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di saat kita tidak dapat lagi mengandalkan diri kita sendiri. Mujizat terbesar adalah kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan kita, bahkan keadaan terburuk kita. Bahwa Tuhan satu-satunya sandaran kita, tempat perlindungan kita, juru selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan iman kita untuk senantiasa hidup dalam doa dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau melalui doa. Ketika kami kuat, ingatkan kami bahwa kekuatan sejati kami adalah dari Tuhan. Ketika kami lemah, mampukan kami datang kepada-Mu, mencurahkan segala kekhawatiran dan isi hati kami kepada Tuhan. Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu bagi setiap pendengar yang sedang bergumul, dan nyatakanlah pertolongan-Mu pada waktu-Mu yang terbaik menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirim SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WA, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan SMS dan mendoakan beberapa pokok doa yang telah masuk di Radio Suara Indah ini. Yang pertama, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya. Kita juga doakan anaknya Ibu Meliana, yaitu Revalina, dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Kita berdoa untuk Saudara William yang sakit, ada benjolan di tangannya. Kita doakan Bapak Matius di Holis
untuk pengobatan gejala katarak, untuk sakit otot dan kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Kita doakan Ibu Ella di Cipadung, kita doakan kakaknya yaitu Bapak Salim yang sakit diabetes dan pengobatan lanjutan. Doakan pemulihan Ibu Popon untuk kesehatan keluarga, suami, keponakan yaitu Natasha dan juga Vanessa dan Mela yang sedang mencari pekerjaan. Doakan anak Feby dan keponakan Lea yang sedang ujian. Mari kita doa untuk beberapa pokok doa yang telah ada. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Meliana, mohon Tuhan sembuhkan kakinya. Tuhan juga menolong anaknya Revalina dalam studi dan juga Tuhan menolong pekerjaan suami Ibu Meliana. Berkatilah Tuhan secara ekonomi di dalam keluarga, mari Tuhan memberkati Ibu Meliana. Dan berdoa untuk Saudara William, kiranya Tuhan sembuhkan karena ada bencolan di tangannya. Berkati pengobatan yang saat ini sedang dijalani, kiranya Tuhan menolong, memberikan pemulihan, kesembuhan untuk tangan William. Kami berdoa untuk Bapak Matius, Tuhan memberkati, menolong pengobatan gejala kataraknya sehingga boleh sembuh. Tuhan memberkati sakit otot dan juga yang dialami oleh Bapak Matius, kiranya Tuhan memberi pemulihan. Kami berdoa untuk kesehatan Bapak Matius di sepanjang tahun ini, kiranya Tuhan yang berkati. Kami berdoa untuk Ibu Ella di Cipadung, untuk kakaknya yaitu Bapak Salim yang sakit diabetes, kiranya Tuhan menolong pengobatan lanjutannya. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Popon, Tuhan juga memberikan pemulihan bahkan kesehatan kepada Ibu Popon. Kami berdoa untuk kesehatan keluarga Ibu Ella, Tuhan memberkati suami, memberkati untuk keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati anak Feby dan juga keponakannya yaitu Lea yang sedang ujian. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Ella, ponakan suami, untuk kakak dan berbagai keluarga yang lain yang saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar seru doa kami. Tuhan akan menolong di dalam kehidupan setiap kami, bahkan dalam pergumulan yang terberat dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Krisain yang berdoa untuk kesembuhan pasca stroke, untuk rencana penjualan rumahnya di Lembang. Mari kita berdoa untuk Ibu Kyokwa di Cimahi, untuk ekonomi keluarga, untuk anak William dan Michelle yang mencari pasangan hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Krisain yang mengalami stroke, Tuhan tolong berikan pemulihan. Mungkin prosesnya panjang, tetapi Tuhan berikan kesabaran, berikan pengobatan yang tepat sehingga boleh mendatangkan pemulihan bagi kesembuhan bagi Bapak Krisain ya pasca stroke-nya. Kami berdoa rencana penjualan rumah di Lembang, Tuhan juga buka jalan sehingga ada pembeli dan sehingga di dalam pergumulan penjualan rumah ini Bapak Kris boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Kyokwa di Cimahi, berdoa untuk ekonomi keluarga, kiranya Tuhan berkati. Berkati William dan Michelle Tuhan dalam pekerjaan mereka, juga masa depan mereka mencari pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang seiman seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan dan studi dan juga pasangan hidup. Untuk saudara William yang sedang magang dan juga menyelesaikan skripsi, kita berdoa untuk Ibu Yuyun yang bekerja di luar negeri dan kesehatannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, berkati pekerjaan dan studinya, berkati masa depan Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan, yang Tuhan pimpin, Tuhan menolong Sharon dan Sherlyn. Kami berdoa untuk saudara William, Tuhan berkati saudara William sedang magang, berkati supaya berikan hikmat, dia boleh menyelesaikan magangnya tepat waktu dan dengan baik. Tuhan berkati juga penyelesaian skripsinya, berikan hikmat, berikan prestasi ya Tuhan
untuk saudara William dapat menyelesaikan studinya. Dan berdoa untuk Ibu Yuyun, Tuhan berkati pekerjaannya di luar negeri. Tuhan menolong di dalam kehidupan sehari-hari, kesehatannya, beri kekuatan, beri damai sejahtera, beri hikmat di dalam dia boleh bekerja di luar negeri. Berdoa juga untuk kesehatan Ibu Yuyun, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk Ibu Susan yang berdoa untuk pekerjaan dan untuk pasangan hidup. Kita berdoa untuk Saudari Maureen yang bekerja di Australia dan juga untuk pasangan hidup. Kita berdoa untuk Saudari Kesia Angelina yang berdoa untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk Saudari Susan dalam pekerjaan dan juga masa depannya. Tuhan, berikan pasangan hidup yang seiman dan sesuai kehendak Tuhan bagi Susan. Kami berdoa untuk Maureen, Tuhan berkati pekerjaannya di Australia. Tuhan, mungkin ada pergumulan, ada kesulitan, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Tuhan beri kesehatan kepada Maureen. Tuhan berikan teman-teman, saudara yang ada di sana yang bisa menolong saudari Maureen. Kami berdoa untuk masa depan, Tuhan memberikan pasangan hidup yang seiman sesuai kehendak-Mu kepada Maureen. Kami berdoa untuk Kesia Angelina, Tuhan juga berkati pekerjaannya dan juga masa depannya untuk pasangan hidup. Tuhan menyediakan, memberikan pasangan hidup yang seiman dan sesuai kehendak-Mu untuk Kesia Angelina. Kami berdoa mengucap syukur untuk saudara-saudara kami, berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, biar mereka terus boleh mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk Abed yang bekerja di Australia dan juga untuk pasangan hidup. Kita doakan Alex yang sedang mencari pekerjaan dan juga untuk pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Abed dan Alex. Tuhan memberkati Abed yang bekerja di Australia. Tuhan memberkati masa depannya dan juga kerinduannya mendapat pasangan hidup yang sesuai kehendak-Mu, yang seiman. Tuhan berkati Abed. Berkati juga saudara Alex yang sedang mencari pekerjaan, biar dia boleh mendapat pekerjaan yang sesuai. Tuhan buka jalan, Tuhan menolong juga masa depan untuk pasangan hidup. Tuhan menyediakan, memberkati. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terus boleh berdoa mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Selasa 9 Juni 2026 dan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ada Bapak Jadu Patilu di Limbangan Garut. Ya, selamat ulang tahun Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan juga Ibu Ita di TKI 2. Selamat ulang tahun Ibu Ita. Dan juga para pendengar yang hari ini mungkin dimanapun berada, hari ini Bapak Ibu Saudara berulang tahun, selamat ulang tahun. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan menambahkan usia untuk Bapak Jaduk Patilu. Tuhan memberkati juga Ibu Ita yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, pekerjaan, rumah tangga, dan juga Tuhan berkati bahkan pelayanan yang mereka lakukan. Berkati juga ya Tuhan secara pribadi kerohanian mereka. Tuhan berikan iman yang bertambah sehingga semakin hari semakin mampu mengandalkan Tuhan saja dalam hidup mereka. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara yang menjadi pendengar suara Radio Indah ini, yang mungkin di rumah ataupun di mana saja yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati mereka, beri sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar seru doa kami, Tuhan yang menjawab doa-doa kami sesuai kehendak-Mu, Tuhan yang mampu menolong kami ketika kami tidak berdaya. Kami boleh mengandalkan Engkau saja Tuhan, bahkan di dalam doa-doa kami, kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang kami lakukan hari ini dan semua yang kami lakukan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Grace mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: sebuah senyuman dapat terjadi secepat kilat. Namun kenangannya mampu bertahan seumur hidup.
1: 微笑只是瞬间性的，记忆却是永恒性的。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat ini di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat ya. Tempat regulernya ada di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang SIM kelilingnya, hari ini di hari Selasa ada di Res Area 78 Kiara Arta Park dan juga Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang Kota Bandung, ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Ujung Berung, besok ada di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini di hari Selasa itu adanya di Ricis Factory Rencong Balai Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka. Rabu ada di Auto 2000 Ranca Ekek dan kantor Kecamatan Ciparai. Kamis ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Balai Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, besok dan juga Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Selamat mendengarkan program Trending Topic Morning. Dan senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Seperti biasa kita akan memulai hari kita dengan rangkaian berita pagi ini. Dimulai dari Singapura. Kita tahu ya, perang antara Amerika Serikat dan Iran ternyata menguntungkan Singapura loh. Negara yang luasnya lebih kecil dari Jakarta ini menjadi buruan investor global, terlihat dari kesenjangan suku bunga antara Singapura dan Amerika Serikat mencapai level terdalam dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru menunjukkan swap rate 2 tahun dolar Singapura diperdagangkan dengan diskon 246 basis poin dibandingkan swap rate 2 tahun dolar Amerika Serikat. Angka ini menjadi selisih terbesar sejak setidaknya tahun 2020. Ekonomi Singapura yang tetap kuat menjadi salah satu faktor utama yang menarik minat investor. Produk domestik bruto negara tersebut tumbuh 6% secara tahunan pada kuartal pertama 2026. Ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan ekonom sebesar 5,2%. Pemerintah Singapura juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di kisaran 2-4%. Kinerja ekonomi ini mendorong sejumlah analis memperkirakan Monetary Authority of Singapore akan memperketat kebijakan moneternya pada Juli mendatang. Berbeda dengan banyak bank sentral lainnya, MAS menggunakan nilai tukar sebagai instrumen utama kebijakan moneter, bukan suku bunga. Selain didukung fundamental ekonomi yang solid, Singapura juga mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan aset safe haven sejak pecahnya konflik di Timur Tengah. Stabilitas politik dan ketahanan ekonomi negara kota tersebut membuat investor global mencari perlindungan di pasar keuangannya.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Kabar terbaru dari Shin Tae-yong, wih, jadi pelatih Persija guys sekarang. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut positif penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Dia berharap Shin Tae-yong bisa membawa Persija juara di musim mendatang sebagai kado perayaan HUT ke-500 Kota Jakarta tahun depan. Menurut Pramono, peluang tersebut membuka karena Persija memiliki materi pemain berkualitas termasuk sejumlah pemain lokal yang pernah bekerja sama dengan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pramono juga optimis kehadiran Shin Tae-yong bisa membuat pemain-pemain lokal unggulan yang kontraknya segera habis akan diperpanjang.

Ya masih di trending topik morning dan aku bagiin berita terakhir dari minyak kita. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan minyak kita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Seluruh pasokan minyak kita akan difokuskan untuk didistribusikan ke pasar rakyat agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Budi mengatakan Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan ID Food untuk memastikan distribusi minyak kita berjalan dengan lancar. Jadi, minyak kita bukan minyak goreng bersubsidi, melainkan produk yang berasal dari skema Domestic Market Obligation, yaitu kewajiban pelaku usaha menyediakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu, Budi menyebutkan program bantuan pangan ke depannya dapat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar. Komoditas yang mengalami kelebihan pasokan dan penurunan harga seperti telur atau daging ayam dapat dipertimbangkan untuk masuk ke dalam program bantuan pangan maupun diserap melalui program makan bergizi gratis. Menurut Budi, sinergi antara bantuan pangan dan program MBG bisa membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung penyerapan hasil produksi peternak dan pelaku usaha pangan. Tadi ada sebut MBG, sekalian deh aku bagiin informasi tentang MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang menyatakan pihaknya saat ini tidak lagi fokus mengejar target 82,9 juta penerima program MBG tahun ini. Tapi prioritas utama yang akan dijalankan adalah perbaikan kualitas pelaksanaan program. Amin, semoga berjalan dengan lancar ya perbaikan kualitas ini ya. Katanya Ibu Nanik bilang di berarti 5 hari yang lalu mereka dipanggil oleh Presiden dan sudah disampaikan kepada Presiden tahun 2026 ini tidak akan mengejar kuantitas tapi kualitas. Nanik menjelaskan fokus baru BGN adalah membenahi dapur MBG yang sudah beroperasi agar memenuhi standar kesehatan dan kualitas makanan, dibarengi dengan penguatan pelatihan SDM agar pelayanannya lebih baik dan makanan yang disajikan benar-benar bergizi, serta penataan ulang sarana penerima manfaat. Selain itu, BGN juga turut membuka peluang untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah sebagai dapur program MBG atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi. Dia juga menyebutkan pemerintah kini sedang menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan APBN.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa, kalau hari Selasa itu waktunya kita buat ngomongin soal kepribadian.

Dan untuk hari ini kita bakal ngomongin sedikit tentang insecure. Nih, bagi teman-teman semua, pernah gak ngerasa ngeliat pencapaian orang lain di media sosial mereka itu tuh bikin kamu ngerasa kewalahan? Banyak orang yang berpikir untuk mendapatkan pencapaian yang sama nih supaya diakui, atau setidaknya supaya ada perasaan kalau kamu tuh berhasil juga gitu. Sehingga akhirnya gak sadar malah menimbulkan rasa yang namanya insecure. Insecure ini adalah kondisi ketika seseorang tuh ngerasa gak aman, gak percaya diri, gak cukup baik dalam berbagai aspek gitu. Dan ada beberapa tanda nih kalau misalnya memang kamu ngalamin yang namanya insecure. Yang pertama, mengutip dari Psychology Today, tanda orang insecure adalah sering ngeluh. Di dalam hidupnya tuh kok kayaknya gak ada yang berjalan dengan baik ya, kok kayaknya semuanya tuh berjalannya buruk gitu ya. Selain itu, mereka juga sering menegaskan kalau dirinya lebih baik dari orang lain. Mereka tuh selalu menyatakan standar tinggi mereka buat ngebuktiin bahwa gak ada yang lebih baik dibandingin mereka. Tujuannya bikin orang lain kurang percaya diri. Padahal sebenarnya yang insecure atau gak percaya diri atau ngerasa gak aman itu adalah dia. Nah, tanda selanjutnya tuh udah sempet aku mention barusan, yaitu mereka pengen kelihatan lebih baik dari orang lain. Mereka bakal menceritakan gimana cara mereka menjalani hidup dengan hebat, atau mungkin mereka bakal ceritain latar belakang pendidikan mereka yang hebat atau prestasi lainnya. Selalu meninggikan diri sendiri itu menandakan bahwa orang itu ngerasa enggak aman. Dan cara ini sering dilakukan buat meyakinkan kalau mereka adalah individu yang benar-benar berharga. Jadi kayak pengen nyari validasi gitu dari orang lain dengan cara meninggikan diri mereka. Terus udah gitu, tanda yang ketiga kalau seseorang insecure, mengutip dari Very Well Mind, orang yang ngerasa rendah diri menganggap mereka hanya punya sedikit kontrol dalam hidupnya. Mereka tuh sering banget ngerasa gak berdaya untuk melakukan apapun yang bisa memperbaiki hidupnya. Dan tanda keempat, itu adalah suka membandingkan diri sama pencapaian orang lain. Jadi kalau misalnya dia ngelihat ada orang di atas mereka, mereka tuh bakal ngebanding-bandingin. Dan ngebanding-bandingin ini malah bikin mereka jadi putus asa. Dan yang terakhir, orang yang insecure itu orang yang sering ngerasa gak aman, sering meragukan dirinya sendiri setelah dia mengambil keputusan. Mereka ngerasa keputusan yang diambil tuh salah dan lebih suka mengikuti pendapat orang lain. Sikap ini menyebabkan timbulnya keraguan pada diri sendiri hingga mengganggu kemajuan hidup. Nah, pendengar semua, kita sama-sama introspeksi diri ya. Kalau misalnya dari 5 tanda ini, mungkin ada beberapa tanda yang sangat menonjol dalam diri kita, mungkin itu adalah tanda memang kita adalah orang yang insecure. Nah, sekarang gimana nih cara buat ngatasin ketika rasa gak aman itu tuh muncul? Yang pertama, seperti yang kayaknya aku udah sering ngomong tentang hal ini nih, ketika kita sedih, ketika kita merasa gak percaya diri, atau bahkan yang sekarang kasusnya ketika kita ngerasa gak aman, kita ngerasa insecure, yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasinya adalah terima emosi tersebut. Terima emosinya. Kita bisa cerita sama orang lain apa yang kalian rasakan. Kalau kalian ngerasa gak pengen cerita sama orang lain, kita bisa tulis perasaan kita atau gambar perasaan kita. Intinya adalah kita terima emosinya dan salurkan perasaannya. Jadi gak cuma nerima dan diem, tapi salurkan perasaan itu. Terus kita harus mengenali potensi diri kita. Jadi kita tuh bisa terbantu fokus pada kelebihan yang kita miliki. Dan cara yang terakhir untuk mengatasi insecure adalah belajar dari kesalahan di masa lalu untuk memperbaikinya di masa mendatang. Pendengar, insecure itu wajar ya. Itu adalah perasaan yang sering kita alami ketika kita ngerasa gak aman terhadap sesuatu. Nah, ketika kita udah tahu cara mengatasinya, ini tuh bakal bantu kita buat mengembangkan diri kita sendiri.

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Hari ini di hari Selasa kita ngomongin soal kepribadian. Nih, pendengar sekarang, pendengar semuanya, pernah nggak kalian ngerasa lelah setelah ngobrol dengan seseorang? Padahal sebenarnya topiknya biasa aja. Atau kamu sering mengiyakan sesuatu meskipun dalam hati tuh pengennya nolak gitu. Dan ini tuh tanpa sadar jadi ciri kamu butuh batasan emosional. Dan biasanya ini mudah terabaikan.

Tapi menariknya, banyak nih di antara kita yang gak sadar kalau kelelahan emosional tuh bukan cuma capek biasa aja gitu. Ternyata ada pola yang terus berulang, dan kalau misalnya kita gak sadar nih dari awal, hal ini tuh bisa aja berdampak sama kesehatan mental kita. Ditambah lagi, bisa berdampak juga sama kualitas hubungan yang lagi kamu jalani. Nah, kalau kita ngomongin soal batasan emosional, mungkin ada beberapa orang yang ngerasa, yaudah oke, langsung bangun tembok, menjauh, bersikap dingin. Enggak ya guys ya, enggak sampai kayak gitu juga gitu. Tapi batasan emosional itu adalah sebuah cara buat ngejaga diri kita, supaya kita tuh tetap sehat secara mental. Sekaligus, kita masih bisa terhubung dengan orang lain, tapi lebih seimbang. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih butuh batasan emosional? Kenapa sih batasan emosional itu penting? Kenapa sih harus ada batasan emosional? Ya, kalau misalnya nggak ada batas yang jelas, kamu tuh bisa aja kehilangan energi kamu. Atau mungkin kamu juga bisa kehilangan arah dalam hubungan kamu. Bahkan, kamu tuh sulit buat memahami kebutuhan diri sendiri. Nah, kita bakal ngomongin ciri kalau kamu butuh batasan emosional. Ciri yang pertama, kamu tuh ketika berinteraksi sama orang lain, kamu sering ngerasa lelah. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, sebagai makhluk sosial, yang namanya percakapan sama orang lain, interaksi sama orang lain, itu tuh harusnya kasih energi. Atau minimal kalau nggak dapat energi dari dia, ya kerasanya netral lah, biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian berinteraksi sosial dengan orang lain dan kalian ngerasa capek, emosional kalian capek, mental kalian capek, bahkan sampai fisik kalian tuh kerasa capek lagi ngobrol sama seseorang, jangan anggap sepele. Kondisi ini bisa terjadi karena batasan emosional kamu belum jelas atau jangan-jangan sama sekali belum kebentuk nih. Orang lain mungkin tanpa sadar ngelewatin batas itu, jadi kamu tuh ngerasa terbebani ketika ngobrol sama dia, tapi kamu tuh gak tahu cara ngehentiinnya gimana. Dan kalau ini terus dibiarin, kelelahannya tuh bisa numpuk, dan bikin kamu menjauh dari interaksi sosial. Bukannya karena gak pengen ngobrol sama orang gitu, tapi karena udah terlalu lelah aja gitu. Jadi kalau dilihat, yang rugi kan diri kita sendiri juga ya. Terus, ciri kamu butuh batasan emosional adalah ketika kamu sulit mengatakan tidak. Lah, kan bantu orang lain mah harus atuh ya, hal yang baik atuh ya. Tapi ada bedanya nih, bantu dengan tulus dan tidak mampu menolak permintaan orang. Kalau kamu selalu ngomong iya, mungkin kamu tuh lagi ngorbanin diri kamu sendiri. Ingat, kamu harus ada batasan yang jelas. Kalau misalnya kamu gak punya batasan yang jelas, kamu tuh bisa aja ngambil terlalu banyak tanggung jawab yang sebenarnya gak perlu. Hal ini tuh sering banget bikin kamu kewalahan, kelelahan, bahkan kehilangan waktu buat diri sendiri. Menariknya, banyak orang yang takut ngomong enggak karena ngerasa bersalah, karena ngerasa enggak enak. Mereka ngerasa menjaga batasan itu tuh egois banget, padahal sebenarnya jaga batasan itu tuh ngehargain diri kamu sendiri. Ciri ketiga kamu butuh batasan emosional adalah kamu tetap stay di hubungan yang menyakitkan. Baik menyakitkannya verbal, emosional, atau psikologis, ini tuh menunjukkan kalau batasan yang kamu punya belum cukup kuat. Dalam kondisi seperti ini, memahami cara memutuskan hubungan menjadi sangat penting. Supaya apa? Ya supaya kamu gak terjebak di situasi yang ngerugiin diri sendiri. Kamu mau ada terus dalam toxic relationship, hah? Kadang kita tuh butuh keberanian buat pergi guys, dan ini akan menjadi bentuk perlindungan terbaik sebelum kamu terperosok lebih dalam di dalam toxic relationship itu. Ih, jadi kesel juga aku bawain bahan ini ya. Hubungan yang sehat tuh harusnya kasih rasa aman, bukan rasa takut. Kalau yang kamu rasain sebaliknya, itu tuh sinyal yang udah kuat pisan buat evaluasi hubungan kamu, apakah mau tetap stay di situ atau kamu mau kasih kebebasan buat diri kamu untuk memilih yang terbaik.
Terus, ciri selanjutnya kamu butuh batasan emosional adalah ketika kamu terlalu banyak memberi tapi kok jarang menerima ya. Ini masalah memberi dan menerima bukan cuma soal barang. Perhatian, waktu, energi itu adalah hal-hal yang memang wajar dalam hubungan. Tapi kalau semuanya berjalannya satu arah, apa bedanya sama cinta bertepuk sebelah tangan? Kamu mungkin lagi ada dalam hubungan yang gak sehat ya. Tanpa batasan emosional yang jelas, mungkin kamu terus kasih tanpa sadar kalau kebutuhan diri kamu juga tidak terpenuhi. Hal ini lama-kelamaan bisa memicu rasa kecewa, rasa lelah, bahkan kehilangan makna dalam hubungan itu. Hubungan yang sehat tuh harus seimbang, ada memberi, ada menerima. Ini berjalan beriringan, bukan cuma satu pihak aja. Dan yang terakhir, ciri kalau kamu butuh batasan emosional itu adalah ketika kamu terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Kalau kamu ngerasa nilai diri kamu ditentukan oleh pendapat orang lain, ini bisa jadi tanda kalau batasan antara diri kamu sama orang lain belum terbentuk dengan baik. Kalau kamu sering cari validasi, ngerasa ragu dengan keputusan sendiri, atau bahkan mudah terpengaruh dengan opini orang lain, nih, hal ini adalah salah satu tanda kalau kamu butuh batasan emosional. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, ini tuh bikin kamu sulit mengenal diri kamu sebenarnya. Ketika kamu menyerahkan penilaian diri pada orang lain, kamu juga menyerahkan kendali atas kebahagiaan kamu. Inilah kenapa dibilangin dalam segmen ini batasan emosional tuh sangat penting buat dibangun. Ketika kita kenal tanda perlu batasan emosional, ini merupakan langkah awal untuk hidup yang lebih seimbang. Mendengar, kamu berhak ngerasa nyaman, dihargai, dan tidak terus-menerus kelelahan dalam hubungan apapun. Kalau selama ini kamu ngerasa ada yang gak beres, mungkin ini saatnya mulai membangun batasan yang lebih sehat. Semangat ya bagi kamu semua yang lagi mencari keseimbangan dalam hubungan sosial kamu.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8-11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Pendengar Viana masih temenin kalian sampai jam 11 di dalam program Trending Topic Morning. Dan hari ini, hari Selasa, kita ngebahas soal kepribadian. Nih, ada 5 tipe orang yang bisa menghambat hidup kamu. Ya, kita tahu lah ya, manusia sebagai makhluk sosial suka berinteraksi, dan lingkungan itu tuh punya pengaruh besar terhadap kualitas hidup kita sebagai seorang pribadi manusia. Orang-orang yang ada di sekitar kita tuh bisa jadi sumber dukungan, motivasi, inspirasi buat berkembang. Tapi sebaliknya, enggak semua hubungan kasih dampak positif. Ada beberapa kasus, malah ada orang yang bisa menghambat pertumbuhan kita, menguras energi emosional, atau bahkan mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan yang menariknya lagi, pengaruh ini tuh sering banget tidak langsung kelihatan. Jadi banyak orang tuh yang baru sadar setelah mengalami dampak yang cukup besar. Nah, pendengar, ada beberapa tipe orang dengan pola perilaku tertentu yang dia tuh cenderung bawa konflik, bawa drama atau tekanan emosional dalam kehidupan orang lain. Jadi kita harus benar-benar kenal tipe-tipe ini supaya kita enggak hidup dalam keterhambatan ya. Tapi tujuan aku sekarang tuh bukan buat menghakimi orang lain ya, tapi aku lebih pengen kita ngebangun batasan yang lebih sehat supaya kita juga mentalnya lebih sehat. Siapa aja tipe-tipe orang, yang mana aja yang bisa menghambat hidup kita? Yang pertama adalah orang narsistik yang selalu pengen jadi pusat perhatian. Mereka digambarkan sebagai orang yang sangat fokus pada diri sendiri dan butuh pengakuan dari orang lain secara terus-menerus. Mereka tuh sering ngerasa kalau dirinya lebih penting dibandingin orang lain. Ketika kamu ceritain pencapaian kamu atau masalah kamu yang lagi kamu hadapi, perhatian tuh biasanya akan kembali diarahkan kepada dia. Selain itu, orang-orang narsistik tuh sulit menerima kritik. Bahkan masukan yang disampaikan dengan baik pun dianggap sebagai serangan pribadi. Akibatnya, kalau kamu punya hubungan dengan orang kayak gini, seringkali kerasanya tuh melelahkan banget karena kebutuhan dan perasaan kamu jarang mendapatkan ruang yang sama. Dan dalam jangka panjang, berada terlalu dekat dengan orang yang narsistik, orang yang selalu pengen jadi pusat perhatian, itu bisa bikin seseorang kehilangan percaya diri dan merasa kebutuhannya gak pernah dianggap penting. Tipe kedua, orang yang bisa menghambat hidup kamu adalah orang yang terlalu dramatis dalam menghadapi masalah. Setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat ngadepin masalah. Setiap orang punya porsi masalahnya masing-masing. Tapi ada aja satu tipe orang yang suka membesar-besarkan permasalahan dalam hidup mereka. Perilaku ini sering dikaitkan dengan karakter yang sangat membutuhkan perhatian dan respon emosional dari lingkungan sekitar. Jadi mereka sering ngejadiin masalah kecil terasa kayak bencana besar. Hujannya cuma setitik, tapi kerasanya kayak hujan badai, guys. Akibatnya, orang-orang di sekitar juga jadi ikut terseret ke dalam drama yang sebenarnya gak perlu kejadian. Energi emosional yang harusnya digunakan buat hal-hal produktif malah habis untuk ngadepin konflik dan ketegangan yang terus berulang. Cuman kalau ngadepin kasus yang kayak gini bukan berarti kita gak boleh berempati ya. Tapi kalau seseorang selalu menciptakan drama dan menuntut perhatian secara berlebihan, hubungan ini tuh bisa menjadi sumber stres yang berkepanjangan. Tipe ketiga, orang yang bisa menghambat hidup kamu, yaitu orang yang selalu bermental korban. Bahasa gayanya mah playing victim. Tipe orang yang menghambat hidup ini adalah mereka yang selalu menempatkan diri sebagai korban dalam setiap situasi. Mereka tuh pola pikirnya, orang-orang dengan pola pikir seperti ini cenderung sulit bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mereka bikin. Jadi ketika menghadapi masalah, mereka lebih mudah menyalahkan lingkungan lah, keadaan lah, atau orang lain daripada melakukan evaluasi diri. Mereka sering ngerasa dunia tuh gak adil terhadap dirinya. Bahkan ketika solusi itu udah ada di depan mata, tuh udah tahu solusinya apa, tapi fokus mereka tetap ada pada siapa yang harus disalahkan.
Kalau misalnya terlalu sering berinteraksi dengan orang kayak gini, kamu tuh bisa ikut terpengaruh oleh pola pikir negatif mereka. Dan lama-kelamaan, kamu mungkin mulai ngelihat diri sendiri sebagai korban dan kehilangan motivasi untuk mencari solusi. Padahal, salah satu faktor penting dalam perkembangan diri adalah kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pilihan dan tindakan yang kita ambil. Next, tipe keempat orang yang bisa menghambat hidup kamu adalah orang yang manipulatif yang suka mengendalikan orang lain. Orang manipulatif tuh sering berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara mempengaruhilah, mengendalikanlah, atau memanfaatkan orang lain. Mereka mungkin bisa aja menggunakan rasa bersalah, tekanan emosional, atau memutarbalikan fakta buat mendapatkan tujuan pribadi tadi. Awalnya, perilaku manipulatif tuh gak selalu gampang dikenali ya. Bahkan terkadang mereka terlihat sangat perhatian, sangat peduli. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu akan mulai ngerasa, oh, keputusan yang diambil tuh bukan lagi berdasarkan keinginan sendiri, tapi karena tekanan dari mereka. Hubungan dengan orang manipulatif bisa bikin seseorang kehilangan rasa percaya diri, kebebasan, dan kemampuan buat menentukan pilihan hidupnya sendiri. Karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda manipulasi sejak dini dan berani menetapkan batasan yang sehat. Tipe terakhir, orang yang bisa menghambat hidup kamu adalah orang yang selalu curiga dan menebar ketakutan. Niatan orang lain selalu aja dicurigai. Perilaku ini tuh berkaitan dengan kecenderungan paranoid yang bikin seseorang sulit percaya sama orang lain. Mereka tuh sering nganggap orang lain punya niat buruk lah, pengen ngejatuhin mereka lah, atau sedang bersekongkol di belakang mereka. Akibatnya, mereka mudah menuduh, mudah salah paham, dan menciptakan konflik yang sebenarnya tuh gak perlu kejadian gitu. Ketika berada di sekitar orang kayak gini, suasana hubungan tuh sering banget tegang, karena setiap tindakan bisa disalahartikan. Bahkan, hubungan yang sehat pun bisa rusak kalau terus dipenuhi kecurigaan tanpa dasar yang jelas. Dan dalam jangka panjang, lingkungan yang penuh ketakutan dan kecurigaan ini bisa menghambat pertumbuhan pribadi maupun hubungan sosial yang sehat. Nah, pendengar, ada beberapa tipe orang yang menurut psikologi itu berpotensi menghambat kehidupan orang lain, terutama kalau hubungan dengan mereka berlangsung terlalu dekat dan terlalu lama. Jadi penting banget nih buat kita kenal tipe orang yang menghambat tersebut. Apa aja tipenya? Tadi orang yang selalu curiga dan menebar ketakutan, orang yang manipulatif dan suka mengendalikan orang lain, ketiga, orang yang selalu bermental korban, keempat, orang yang terlalu dramatis dalam menghadapi masalah, dan orang yang narsistik yang selalu pengen jadi pusat perhatian. Kalau di lingkungan kalian ada tipe-tipe orang seperti ini, hati-hati ya.

Oke, pendengar, gak kerasa 3 jam kurang lebih Viana udah temenin kalian di hari Selasa ini. Dan sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua yang udah ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang, atau mungkin udah ngikutin program ini dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Dan kita ketemu lagi besok di hari Rabu jam yang sama, 8 sampai 11. Viana doakan bagi kalian semua yang beraktivitas hari ini bisa beraktivitas dengan lancar, yang banyaknya aktivitas di jalanan tetap hati-hati di jalan, juga utamakan keselamatan. Bagi teman-teman semua yang aktivitasnya di rumah, selamat menikmati kegiatan di rumah, dan kita ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa, bye-bye.

0: teguran dan kritikan itu ibarat obat. Terasa pahit awalnya, tetapi akan terasa khasiatnya ketika sudah diminum.
1: 批评与指正是苦口良药。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Dengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan siap bertempur dipimpin Roh Kudus. Firman Tuhan diambil berdasarkan kisah para rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di dalam perjalanan kehidupan rohani, satu kata yang tidak bisa kita hindari adalah peperangan. Bukan peperangan fisik, bukan pertengkaran dengan orang lain, namun peperangan rohani, pertarungan yang tidak terlihat namun sangat nyata. Musuh kita bukan hanya keadaan yang sulit, orang-orang yang mengecewakan atau masalah ekonomi yang mencekik. Firman Tuhan berkata bahwa musuh utama kita adalah roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa kegelapan penguasa dunia yang gelap ini. Efesus 6 ayat yang ke-12. Musuh ini tidak datang dengan wajah menyeramkan, tapi dengan godaan yang halus, tekanan yang melelahkan iman, dan bisikan yang perlahan menjauhkan kita dari kebenaran. Setiap hari kita bisa jatuh dalam kelalaian, kemarahan, ketakutan, kompromi, jika kita tidak sadar bahwa kita sedang berada di medan perang. Tapi kabar baiknya adalah, kita tidak ditinggal sendirian. Tuhan tahu bahwa kita tidak cukup kuat melawan semua itu dengan kekuatan sendiri. Karena itu, Ia memberikan kita Roh Kudus-Nya. Di minggu ini kita memperingati hari Pentakosta. Pentakosta adalah saat Roh Kudus turun dan memberikan para murid kekuatan. Bukan hanya memberikan kekuatan kepada mereka, tetapi kita juga harus menyadari bahwa peran Roh Kudus sangat sentral di dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus yang membuat seseorang itu merasa hidup kembali setelah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu, Roh Kudus menampakkan diri melalui tiupan angin yang kencang. Hal ini melukiskan bagaimana Roh Kudus memberikan roh yang menghidupkan. Jadi, di dalam kehidupan rohani, jika kita tidak sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kerohanian kita akan mati. Tetapi pada saat kita percaya bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita, Roh Kudus itu akan memberikan kita kehidupan. Namun harus diingat bahwa kehidupan rohani harus selalu dijaga, di-maintenance dengan baik. Kehidupan rohani yang dijaga dengan baik akan membuat kita mampu menghadapi segala ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Selain itu, kita bisa melihat perubahan yang terjadi dengan para murid. Sebelum menerima Roh Kudus, para murid merasa takut. Tapi setelah Roh Kudus turun, mereka menjadi berani dan bisa berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga semua orang bisa mengerti pesan mereka. Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa kuasa Roh Kudus memberikan mereka bukan hanya karunia, tetapi keberanian besar. Kita bisa membayangkan perubahan yang terjadi. Dari yang awalnya para murid ketakutan, kebingungan berubah menjadi orang-orang yang berani untuk menceritakan tentang Yesus. Bahkan Simon Petrus berani untuk berkhotbah di depan banyak orang. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan, seseorang yang memiliki Roh Kudus akan membuat dirinya menjadi pribadi yang berani menyatakan kebenaran, berani untuk bersaksi, berani untuk berkarya bagi Kristus. Roh Kudus mendorong seseorang untuk melakukan, mengerjakan apa yang seharusnya murid Kristus lakukan. Bukan hanya memberikan keberanian, namun Roh Kudus juga yang menjadi penggerak dan pendobrak. Dikatakan setelah para murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak bisa menahan kuasa yang besar di dalam diri mereka untuk berkata-kata menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Roh Kudus diberikan oleh Kristus untuk gerejanya. Roh Kudus datang untuk mewahyukan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan agar kita mengingat dan mengerti, memberikan kita kuasa untuk mentaati Yesus Kristus. Roh Kudus bukan datang untuk mempertontonkan pertunjukan entertainment di gereja. Roh Kudus datang untuk menaklukkan hati yang keras, membuat orang takluk taat kepada Kristus. Dan jika kita melihat pemahaman Rasul Paulus tentang Roh Kudus,
Bagi Rasul Paulus, Roh Kudus mampu menolong kita di dalam kelemahan kita, Roma 8 ayat yang ke-26. Di dalam kelemahan dan pergumulan kita sebagai orang percaya, seringkali kita tidak tahu dan tidak mengerti harus melakukan apa, harus berdoa seperti apa. Namun, Rasul Paulus menyampaikan bahwa Roh Kudus yang akan membantu kita berdoa kepada Allah dengan segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini menjadi penghiburan bagi setiap kita, bahwa kita memiliki Roh Kudus yang bukan hanya menjadi penggerak dan pendobrak, namun Roh Kudus menuntut kita di dalam ketaatan, mengubahkan kehidupan kita, memenuhi kita sehingga kita berani dan mampu menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan di dalam dunia ini. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Di dalam peperangan rohani yang sering kita hadapi, apakah Anda dapat merasakan pimpinan dan kuasa Roh Kudus dalam berdoa dan dalam membaca firman Tuhan? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kehidupan kerohanian Anda? Akhirilah kergup Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita mentaati firman-Nya yang mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Roh yang menyediakan kuat kuasa yang tidak terbatas, yang memampukan kita dengan penuh keberanian memberitakan Injil, menyaksikan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada dan kepada siapapun kita menyampaikannya. Tuhan ingin memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Itulah sebabnya mari kita terus mengandalkan kuasa Roh Kudus dan memberi diri dipimpin oleh hikmat dan keberanian dari Roh Kudus untuk kita bisa melakukan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi murid yang setia, menjadi murid yang memuliakan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Wih, Neng ini kelihatan glowing pisan.
1: Nah, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh, Kang Mata. Kan aya Bang

0: 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTok na @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Dos, 何许人反复营求寄美声听众们，谢谢，再见。
1: 谢谢，谢谢安安美声啊。既然你要走，我也会放手。

再来一首何日君再来，这是林桂兰女士点播的，送给陈福音、杨素娇、林秀玲、赖美珍、赖旭南、饶元顺、阿韵。

lagi ya, sing sing song. Kirimnya ini dari Bapak Ahal ya, kirim untuk Lanfang, Cece, untuk Yunita, Deborah, Gloria, Weni, Cincin, Pak Suyo, Pak Sunjaya, Pak Vitor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasco, Kak Cacia dan Viana. Cece, Cece Bapak Ahal. Thank you.

Deborah, Triani, dan kawan-kawan lainnya ya. Ini dari Cirebon, Lo Kang. Sisi, Lo Kang. 好吧，就这些。我们一起来欣赏下面几首歌。

0: 给兰芳你好
1: 啊，兰英你好，
0: 哎，你好，
2: 你好，
1: 你好，你好，
0: 给兰芳我要给试试一个人呀，
1: 啊，好的，
0: 祝给兰芳、祝明芳、佳佳、亚娜、小云、白云。

0: Hilang pang. Tayung kan sembuh.
1: Oh, nggak tahu dah. Lagi tunggu dia.
0: Oh, ya. Oh, ya.
1: Ya, tunggu ya.
0: Sudah tak jamping ya. Terima
1: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih

啊，再来一位是古阿欣吉巴达呀，点播的是阿里山的姑娘。呀，kirim salam ya untuk Feli, Fanny, Feilan, Mike, Xiuhua, Deborah, Maria Mei, Maya, Yonita, Yeni, Yeyen, Veronica, 陈富英、

tor ko alai ko ahin ko suyono ahau ko buncun ko aji ko benhin dan sekeluarga ayo ya ko benhin dan sekeluarga udah apa sese ayo terakhir untuk lanfang ya selamat bertugas Tuhan.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sore ini 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Panas ya. Ya ampun. Hari ini seger dari kemarin enggak? Dari hari Sabtu bahkan aku ngerasa kayak panas banget. Tapi kalau pagi-pagi itu walaupun panas ya, matahari bersinar dengan terik, tapi dingin. Berasa enggak sih, guys? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya di tengah cuaca yang seperti ini. Panas-panas gini harus ingat untuk mencukupi kebutuhan air ya. Jangan sampai kalian dehidrasi juga. Terutama buat teman-teman yang memang harus beraktivitas di luar ruangan ya. Semangat! Di dalam aja ini aku udah berasa, aduh panas banget. Oh my God. Oke, hari ini di program Asiatik ya, sampai jam 7 malam ada Grace yang bakal nemenin teman-teman semuanya. Guys, by the way, aku masih dalam keadaan shock banget ya. Tadi pas sambil nungguin opening, aku terus buka Instagram. Awalnya cuman mau killing time doang sambil nunggu beberapa menit, kayak 1 atau 2 menit sambil nunggu opening nih kan ya, ngapain ya. Ya udah deh, buka Instagram. Gitu buka Instagram, tau gak? Postingan pertama yang muncul di Instagram aku adalah, sungguh aku berharap ini April Mop loh, tapi kan bulan Juni ya. Jadi yang muncul adalah Jung Kyung Ho sama Jung Kyung Ho sama Suyang dari SNSD itu putus. Bayangin, masa dikonfirmasi putus. Terus beritanya itu dibilangin agensi sudah memberikan konfirmasi udah putus gitu karena alasan kesibukan masing-masing. Kayak hah? Terus aku baca komen-komennya, lucu-lucu sih. Jadi ada yang bilang gini, itu 14 tahun, emang kalian gak pada sibuk? Ya sibuk juga sih. Terus ada yang nanggepin lagi, ya itu sebenarnya alasannya klise aja. Alasan yang sebenarnya tuh cuma mereka berdua yang tahu, tapi memang diumumkannya, dipublikasikannya, ya alasannya karena sibuk aja gitu. Terus ada yang bilang lagi, itu masuknya cerai gak sih? Karena mereka 14 tahun ya. Aduh, kenapa? Padahal aku berharapnya tuh ya dapat undangan gitu kan ya, undangan pernikahan. Ini kenapa dapat berita yang kayak gini? Kayak, hah 14 tahun guys? Oh my. Kayak terakhir-terakhir tuh masih yang gemes gitu loh couple ini tuh. Kayak April Mop gak sih? Beneran gak sih? Ah, kenapa? Ah. Ya doain yang terbaik aja buat mereka berdua ya. Sedih. Ah, beritanya cukup mengejutkan ya. Oke, okay, ya kita tinggalkan dulu berita yang mengejutkan itu. Masih shock dan aku masih berharap itu cuman bercandaan gitu ya, walaupun gak lucu atau apa kayak gitu. Kenapa? Oke, okay, kita tinggalkan kembali lagi ke Asiatik ya guys. Oke, okay, di program Asiatik ini teman-teman bisa request ya. Silakan request lagu K-pop ataupun J-pop kesayangan kamu. Boleh langsung aja requestannya kamu kirimin lewat WhatsApp ke nomor 0812 921 11921. Sekali lagi 0812 921 11921. Atau requestan juga bisa kamu kirimin lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1 @suaraindah92.1. Aku masih kepikiran loh, 14 tahun gimana cara move on nya ya. Kayak setiap belokan tuh pasti ada kenangannya gak sih? 14 tahun loh guys. Ah. Oke, okay. Di program Asiatik ini hari ini ya, aku mau nge-review satu buah drama yang belakangan lagi rame banget juga. Dramanya baru dirilis dan kayak langsung boom gitu drama ini. Ini adalah drama yang diadaptasi dari webtoon. Bahkan dari webtoonnya aja juga udah rame, walaupun memang menuai cukup banyak kontroversi gitu. Dan pro dan kontra lah, ada yang gak suka dan gak setuju dengan webtoonnya. Apalagi begitu diumumin bakal dibikin versi drama tuh, wah kecamannya banyak banget. Nanti kita review dramanya seperti apa. Cuman aku gak baca webtoonnya ya guys, aku cuma nonton dramanya aja. Drama yang berjudul Teach You a Lesson. Nanti bakalan aku bahas drama ini. Drama yang tayang di Netflix dengan total 10 episode ya. Terus nanti ada lagu-lagu baru yang mau aku kenalin dan berita-berita seputar kayak entertainment. Kenapa mereka putus? Masih sedih. Oke, okay, yuk mencoba untuk move on.
aku aja susah loh untuk move on loh dari couple ini, gimana mereka ya, tetap gak kebayang. Aduh. Oke, yuk kita bacain requestan aja ya. Ada dari AS769 mau request lagunya Yerin yang So Pretty. Salam-salamnya buat kakak penyanyi duluan sama Secret Girl Group generasi 2 yang memperkenalkan Yibin sebagai personil baru mereka katanya. Aku cari dulu lagunya ya.

Berikutnya dari Denny di Kebon Gedang mau request lagu dari Cheyenne atau Yena The Ugly Duckling. Aku coba cari dulu ya. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Citra Derna, Kenzi, Angela Wijaya, Shaiko, Kaira Shirley, Kahira, Kansa, Koiru, Nisa, dan semua pendengar lainnya. Katanya semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.

Okay, sekali lagi ya buat teman-teman yang mau request lagu K-pop atau lagu J-pop, yuk langsung aja WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarindah92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi.

0: Junt, ada Sid, ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni, oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the OK.

0: Jun, ada Ani. Ani, Ani, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Ani, oteh, nan, nore careh. Ani, Ani, Ani.
1: Hey, kuman, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.

Okay, langsung aja kalau gitu kita review drama yang berjudul Teach You a Lesson. Ini drama yang didirect oleh Hong Jong Chan, yang sebelumnya itu mendirect Mr. Plankton, kemudian Link It Love Kill, ini di Disney, itu juga bagus, seru tuh. Gayung deh kalau gak salah yang main. Ada Juvenile Justice, wah ini juga debak, nonton deh kalian. Ini ada di Netflix, bagus juga nih, tentang itu hukum untuk anak-anak di bawah umur yang melakukan kejahatan, terus berhukumnya gimana, karena kan gak bisa disamain sama hukum dewasa ya gitu, maksudnya gak bisa yang kayak hukum penjara gitu, dan jadi gimana gitu mereka kalau melakukan kejahatan. Wah itu seru banget, ada di Netflix, nonton guys, wajib banget ditonton. Live, kemudian ada The Most Beautiful Goodbye, Live Up to Your Name, Skimtan ya kalau nggak salah ini yang aku puntur, terus Dear My Friends dan lain-lain, masih ada lagi gitu. Itu untuk direkturnya ya. Untuk penulisnya ada Cheong Tak sama Han Garam dari webcomic, karena kan drama ini diadaptasi dari webcomic ya, dibantu oleh Inam Kyo. Ini yang sebelumnya itu menulis drama Heavenly Ever After. Yang reinkarnasi ya. Iya betul, Netflix juga ini. Terus ada Daily Dose of Sunshine, Netflix juga. Behind Your Touch juga Netflix. The Light in Your Eyes sama Netflix juga. Listen to Love dan lain-lain juga banyak. Tapi kalau dilihat dari yang tadi ya, The Light in Your Eyes, Behind Your Touch, Daily Dose of Sunshine, Heavenly Ever After, itu bagus-bagus sih guys. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang ya, drama ini tuh diadaptasi dari webtoon dengan judulnya The Real Lesson, yang bisa kamu baca di line webtoon dengan totalnya 245 episode. Cuman kan aku juga gak baca ya guys, jadi gak tahu yang free itu sampai ke episode yang berapa. Terus kan kayaknya kalau line webtoon tuh sistemnya ada tukar koin dan lain sebagainya gitu loh ya. Jadi kalau mau baca bisa ke line webtoon dan dicek aja apakah free atau memang harus tukar koin dan atau bayar dan lain sebagainya lah ya. Nah, ternyata webtoon The Real Lesson ini tuh masih dalam satu universe dengan webtoon yang berjudul Study Group ya, yang kemarin juga udah dibikin dramanya kan. Kenapa bisa satu universe? Jadi ada karakter namanya Im Hwa Rim, rekan dari Na Hwa Jin. Ini adalah satu perkumpulan gym gitu loh dengan Jong Yong Ha. Ini pamannya Yun Ga Min. Ya. Nah terus masih satu universe juga dengan webtoon Friendly Rivalry, karena di webtoon Friendly Rivalry ada karakter Yun Ga Min yang pernah muncul di hari kelulusannya Usalgi gitu. Nah tapi walaupun memang ada dalam satu universe webtoon, bukan jaminan kalau versi dramanya juga saling berhubungan ya. Karena contoh lah gitu, drama yang udah lebih dulu tayang di tahun 2025 yaitu Friendly Rivalry sama Study Group, itu dua-duanya sama sekali tidak memunculkan karakter webtoon dari karakter lain dari webtoon yang lain gitu. Jadi karakter yang di Friendly Rivalry nggak ada di Study Group, begitu pun juga sebaliknya gitu. Jadi walaupun di webtoonnya masih satu universe, tapi dramanya enggak gitu ya, karena beda. Networknya di Netflix untuk drama Teach You a Lesson ini episodenya 10, durasi per episodenya ya normal lah 60-an menit gitu, 60 lebih, tapi udah termasuk opening sama kredit, opening sama kredit kan gitu, jadi kurang lebih 60-an lah. Rilisnya itu di tanggal 5 Juni 2000 dan

Terus pas nyampe ke problem di mana orang tua yang terlalu menuntut, yang mungkin juga belakangan lumayan banyak ya klipnya di media sosial gitu dipotong-potong. Dan salah satu klipnya tuh ini gitu, ada yang si orang tuanya nelfonin terus ke gurunya dan terus dibales, si gurunya nelfonin terus ke si orang tuanya. Orang tuanya terlalu menuntut. Ini tuh triggering banget guys, aku sampai nontonnya pun emosi gitu. Gitu. Nah, jadi drama ini itu memperkenalkan satu tim namanya Educational Right Protection Bureau atau ERPB. Ini adalah lembaga pemerintahan fiktif yang hanya ada di drama ini aja, yang dibentuk dengan tujuan melindungi lingkungan pendidikan. Nah, jadi konsepnya adalah ada satu tim khusus yang menangani berbagai masalah sekolah. Masalah sekolah apa sih? Apakah hanya nilai aja? Enggak. Jadi ada bullying, kemudian ada kekerasan juga, terus di drama ini sih ada penjualan narkoba juga, kemudian skandal-skandal yang terjadi, sampai pengancaman yang dilakukan siswa ke guru, terus guru yang memanipulasi soal-soal ujian, pokoknya macam-macam lah ya. Nah, yang menarik dari drama ini, tokoh utama dalam dramanya ini adalah anggota dari si tim satuan khusus ini gitu. Jadi sorotnya tuh bukan ke guru atau ke muridnya, yang lumayan beda gitu daripada drama-drama yang lainnya. Nah, ini tuh tipe-tipe drama yang mirip kayak Taxi Driver. Jadi tipe-tipe omnibus gitu loh, yang ada banyak cerita-cerita kecil atau kasus-kasus yang dinaungi di satu cerita gede. Jadi kayak Our Blues, kemudian Daily Dose of Sunshine sih enggak ya. Yang aku ingat Taxi Driver, kemudian ini Our Blues, terus apa lagi ya? Voice, tapi Voice gede sih ya. Jadi kayak ada satu cerita yang per episode-nya tuh beres gitu. Satu kasus di satu episode, satu kasus di satu episode gitu. Tipenya seperti itu. Nah, hal lain yang menarik dari drama ini adalah cara penyelesaian yang dipilih sama si tim ERPB ini. Jadi mereka itu menyamar sebagai siswa atau guru gitu untuk bisa terjun langsung ke lapangan dan melakukan investigasi langsung di lapangan. Jadi nggak yang dengar kata orang, nggak cuma ngelihat laporan aja, tapi mereka langsung ke TKP gitu. Bahkan ikut mencoba, ada yang nyoba jadi guru selama sekian hari gitu. Gimana sih memang si murid-muridnya? Oh ternyata kayak gini gitu. Ada yang jadi murid juga untuk ngeliat gimana sih teman-teman murid yang lain, katanya ada bullying segala macam. Ternyata oh seperti ini gitu. Jadi mereka langsung terjun ke lapangan. Nah, tim ini terdiri dari 4 orang ya. Yang pertama ada Nahwa Jin. Ini adalah karakter yang diperankan sama Kim Muyol. Dia ini adalah inspektur dari tim satuan khusus yang tipe orangnya tuh blak-blakan. Benar-benar to the point banget. Background story sedikit. Jadi sebelum bergabung dengan lembaga ini, dia tuh pernah bertugas sebagai anggota khusus pasukan khusus gitulah. Makanya gak heran kemampuan fisik dia dan mental dia tuh juara banget. Ada ya dia jatuh dari lantai berapa gitu ya, nyelamatin satu guru, dia jatuh. Jatuhnya memang gak langsung ke tanah, tapi di bawahnya ada mobil. Tapi lumayan ya, kena kaca mobil kan ya, dari ketinggian sekian gitu kan. Dan dia fine-fine aja, memang kepalanya bocor, tapi kayak dia fine-fine aja gitu. Sekuat itu dia tuh. Nah, terus ada Choi Gang-sok, ini yang diperankan sama Lee Sung-min. Jadi dia ini adalah menteri pendidikan sekaligus jadi pendiri dari tim satuan khusus. Dia percaya bahwa dunia pendidikan membutuhkan perubahan supaya guru dan siswa itu bisa belajar di lingkungan yang lebih sehat. Dan dia ini adalah sosok yang berani dan gak ragu untuk menghadapi pihak-pihak yang menentang dari keberadaan satuan khusus ini. Dan memang ya guys, wah, kita bisa melihat pro dan kontranya tuh berasa banget gitu. Terus gimana orang-orang berusaha untuk menghancurkan tim satuan khusus ini karena kepentingan pribadi mereka terusik. Wah, wow banget lah pokoknya. Terus ada Im Han Rim. Ini diperankan sama Jin Ki Joo. Lumayan kaget sih aku lihat Jin Ki Joo di sini karena kayak keluar dari ini dia ya. Keluar dari karakter yang biasa dia peranin gitu. Dia di sini berperan sebagai supervisor junior di satuan khususnya, dan sebelumnya dia pun adalah anggota pasukan khusus dan mantan rekan lama dari Nahwa Jin. Jin Ki Joo ini usaha banget sih untuk tampil garang ya di drama ini, walaupun aku rasa kayak masih kurang. Yuk bisa, yuk masih kurang. Kamu tuh masih kelihatan imut-imut gitu loh.
Dia nonton film dokumenter ya tentang tentara buat mendalami perannya sebagai pasukan khusus gitu. Cuma ya tetap ya, kalau menurut yang aku baca, karena kan aku nggak

baca webtoonnya, tapi menurut pendapat dari para netizen gitu, kalau misalnya kalian belum baca webtoonnya, mungkin ya kita bakal ngerasa puas-puas aja gitu sama penggambaran karakter Im Harim versi Jin Ki-joo yang eksentrik dan jago bertarung, dan kerjaan dia teriak-teriak wah wah gitu. Tapi buat yang udah baca webtoonnya, katanya kemungkinan bakalan ngerasa kecewa karena versi di drama itu kurang garang. Im Harim di webtoon tuh tampilannya bener-bener apa ya, garang, bengis gitu loh, tatapannya tajam, terus menghajar pelaku tanpa ampun, pokoknya wow banget gitu. Tapi ya emang tim produksi juga mengakui gitu, karena di drama memang dilakukan penyesuaian supaya dramanya bisa diterima. Nanti aku akan bahas juga apa sih kenapa kok tiba-tiba diterima nanti ya, karena kontroversi juga guys. Terus anggota yang keempat ada Bong Geun-dae, ini diperankan oleh PO Block B. Dia punya kemampuan analisis data yang luar biasa banget, walaupun dia cukup sering punya pikiran untuk minta mutasi ya, sampai terakhir tuh dia kayak udah bikin surat, tulis alasannya, terus kata atasannya yang mana itu adalah Choi Gang-seok, dia bilang kayak kalau alasan kamu kayak gitu nggak akan disetujuin, coba cari alasan yang lain. Dia tiba-tiba ini loh, tiba-tiba Gen Z yang pengen pulangnya on time itu, kalau kerja masuk on time pulang on time, sementara kerjaan mereka seringnya lembur gitu, dan mana mengancam nyawa juga ya gitu terkadang. Cuma lama-lama dia ngerasa tetap harus berada di tim ini gitu, karena kayak dia melihat ada cukup banyak anak-anak ataupun guru-guru yang memang tujuan awalnya pengen belajar, tapi karena situasi sekolahnya tidak memungkinkan gitu, karena satu dan lain hal lah ya. Ya, meskipun polos dan kadang ceroboh ya karakter Bong Geun-dae ini tuh, tapi dia tuh adalah anggota penting dalam tim. Jadi tugasnya itu mengumpulkan informasi dan menemukan bukti penting dalam berbagai kasus yang ditangani oleh tim. Dan menariknya lagi, dia tuh nggak cuma bekerja di balik layar aja, karena kan dia ini ya kemampuan analisis data luar biasa, jadi hacker juga gitu. Tapi dia juga suka ikut terlibat dalam operasi lapangan untuk membantu menyelesaikan masalah di sekolah. Ya, nyamar jadi siswa lah gitu. Lucu lah pokoknya si PO ini di dramanya ya. Oke, nonton drama ini mungkin akan berasa sangat relate ya. Jangankan di Korea gitu, aku ngerasa lumayan relate juga dengan Indonesia sebenarnya gitu. Tanpa kita pungkiri, sebenarnya bullying juga gak cuma terjadi di drama-drama Korea, atau kalau mungkin drama Korea yang mengadaptasi dari kisah nyata di Korea Selatannya, di Indonesia pun juga cukup banyak kalau kasus bullying yang terjadi gitu. Jadi di drama ini digambarkan kalau kondisi sekolah itu sedang berada di titik mengkhawatirkan ya. Dan memang benar gitu, pas aku nonton ini sekolah-sekolahnya kok gini ya, lumayan terkejut. Ada banyak guru yang cukup kesulitan menghadapi siswa-siswa, ada yang melakukan kekerasan, benar-benar dipukul berdarah-darah di depan gurunya, gurunya ngomong gak diperhatiin dan bahkan gak dianggap ya. Terus terjadi bullying, kejahatan, tanpa ada rasa takut akan konsekuensi yang akan mereka hadapi nanti gitu. Bahkan beberapa ada yang, kan aku masih di bawah umur, aku gak tahu apa-apa, tapi mukanya kayak ih banget lah, kayak sebenarnya tahu tapi berlindung di balik di bawah umurnya itu loh. Nah karena guru-guru dan pihak sekolah, bahkan orang tua, ini pun juga udah gak bisa melakukan apa-apa, akhirnya diputuskanlah sama pemerintah untuk dibentuk sebuah tim khusus untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah yang memang cukup bermasalah lah gitu. RU mengenai pembentukan tim ini tuh sebenarnya udah digodok ceritanya dari tahun 2024, cerita di dalam drama ya guys. Dilatari oleh kasus seorang guru yang ditusuk oleh muridnya sendiri sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, tujuan dibentuknya tim ini apa sih? Apakah ada tujuan khususnya atau seperti apa? Jadi tujuannya ini untuk mencegah tragedi yang sama terulang lagi sebenarnya. Jadi mereka melakukan intervensi terhadap sekolah yang terindikasi punya masalah. Gimana caranya nih supaya kejadian penusukan guru itu tidak terulang lagi? Nah, mirisnya di drama ini kita dikasih lihat gimana ketidakberdayaan guru-guru gitu, yang mana sebenarnya mereka punya wewenang loh di sekolah. Tapi di drama ini dikasih lihat justru guru itu takut sama muridnya. Kok bisa? Kenapa? Ya ada yang difitnah melakukan kekerasan sama muridnya, makanya mereka gak berani melakukan apapun sampai trauma. Karena memang beneran se-ekstrim itu guys gitu, sampai media sosial mainannya udah gitu sampai rumahnya ketahuan di mana, didatengin, diancam, wah macam-macam lah gitu.
Terus ada juga yang dituduh melakukan pelecehan seksual, ada yang diteror sampai depresi, sampai ada niatan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Makanya sebenarnya salah satu tugas tim khusus ini juga ya untuk mengembalikan posisi guru sebagai pemimpin kelas gitu. Kenakalan atau kejahatan yang dilakukan siswa-siswi di sini pun bukan sekedar kenakalan remaja biasa ya, yang mungkin kamu bayangkan kayak bolos sekolah, bolos pelajaran, nggak kayak gitu gitu. Tapi ini tuh ada yang secara terang-terangan melakukan kejahatan, beneran melakukan kejahatan. Ya tawuran, pukul-pukulan, gabung sama geng, jual obat-obatan terlarang, kemudian memanipulasi guru, terus banyak macam-macam lah. Dan ya itu tadi gitu yang sempat aku mention juga, mereka melakukan kejahatan ini tuh ada yang berdalih masih di bawah umur jadi gak paham gitu. Contoh lah, di drama ini ada yang jualan narkoba gitu. Jualan narkoba, udah gitu dia nyuri mobil, udah gitu ditangkap sama polisi. Dan si anak-anak ini tuh bilangnya gini, aku gak tahu, aku ngelihat mobilnya nyala terus aku penasaran aja, jadi aku naik dan aku kemudiin gitu, walaupun aku gak punya SIM. Tapi kan aku masih di bawah umur, jadi aku gak tahu apa-apa. Dia selalu bilangnya gitu, aku kan masih di bawah umur, aku gak tahu apa-apa. Terus ada yang bilang juga, kalau dihukum ya udah aku kan gak tahu apa-apa gitu, aku masih di bawah umur, harusnya kalian sebagai guru juga mengajar aku. Ih, pengen di apa ya, cubit apa sentil di ginjalnya gitu kan, kayak ih gitu. Aku emosi sendiri pas nonton tuh gitu loh. Nah tapi ya, di balik aksi yang ditampilkan, drama ini juga sebenarnya mengangkat pertanyaan moral yang cukup menarik ya. Yang mana mungkin setelah kamu nonton drama ini sampai beres, atau ketika lagi nonton, kamu bisa, aku saranin sih nontonnya bareng sama teman-teman gitu, atau keluarga, atau pasangan gitu ya. Biar ketika nonton atau after nonton ya, kamu bisa diskusi nih sama teman-teman, atau ya teman nonton kamu, atau pasangan nonton kamu, keluarga nonton kamu, untuk bisa ngebahas drama ini. Karena cukup banyak hal-hal yang menarik gitu dari drama ini yang bisa dibahas. Sebenarnya boleh gak sih, contoh ya, sebenarnya boleh gak sih untuk menindak anak-anak tersebut dengan kekerasan? Sebenarnya boleh gak? Karena kan udah dihukum nih dengan aturan sekolah, ternyata gak mempan kalau di dramanya tuh gitu. Anak-anaknya tetap aja ngelakuin hal itu, bahkan malah lebih brutal lagi gitu. Dan sebenarnya boleh gak sih melakukan kekerasan? Tapi kan kekerasan gak bisa dibalas dengan kekerasan. Ayo diskusi ya nanti sama teman-teman ya. Nah jadi ketika tim khusus ini berusaha melindungi korban dan menghentikan pelaku perundungan dengan cara yang sering kontroversial, gak semua keputusan mereka tuh bisa diterima gitu aja sama orang-orang sekitar. Jangankan orang-orang sekitar, sama staf pemerintahan, menteri-menterinya pun di drama ini tuh juga pro dan kontra gitu. Yang awalnya mereka mendukung, ayo bikin tim satuan khusus, tapi lama-lama karena mungkin opini publik dan lain sebagainya, jadi mulai menyerang tim ini. Jadi kayak si menteri-menteri yang ada di drama ini pun kayak, ya udah kita bubarkan si tim ini gitu. Belum lagi ketika keperluan pribadi mereka mulai terusik, kenyamanan pribadi mereka mulai terusik, keinginan untuk membubarkan tim ini tuh semakin kuat gitu. Jadi ya memang ada pihak-pihak yang mendukung tindakan tegas yang dilakukan sama tim khusus ini, karena ya mungkin dianggap ampuh dan efektif untuk menghentikan kekerasan. Tapi ya gak bisa menutup mata juga, ada juga yang mempertanyakan apakah cara keras ini bisa jadi jawaban yang tepat untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Nanti kalau anaknya trauma gimana? Nanti kalau salah gimana? Kan ya pro dan kontra ya. Drama ini perjuangan banget sih, sungguh dalam hal produksi ya guys gitu. Bahkan dari webtoon aja itu udah banyak yang protes. Sungguh. Kenapa diprotes? Karena dianggap rasis, terlalu mengangkat isu-isu sensitif. Jadi ketika webtoon ini dirilis, masih dalam bentuk webtoon ya, belum ke produksi drama gitu, ini tuh cukup banyak guru-guru yang protes di Korea Selatan. Dan waktu pengumuman produksi drama ini, baru pengumuman produksinya ya, belum actionnya gitu, masih pengumuman produksi, ini tuh udah langsung dapat sorotan dari berbagai organisasi pendidikan di Korea Selatan. Bahkan berdasarkan laporan The Korea Times, ada sebanyak 62 koalisi yang terdiri dari organisasi guru dan kelompok sipil itu sempat menandatangani pernyataan penolakan terhadap produksi drama ini.

Oke, masih dilansir dari The Korea Times, webtoonnya itu sempat menuai kontroversi karena beberapa episodenya dinilai memuat unsur rasisme. Terus ada penggambaran stereotip terhadap kelompok tertentu, dan kontroversi ini pun sempat memicu kemarahan pembaca global hingga akhirnya versi bahasa Inggris webtoon ini sempat dihentikan di Amerika Utara oleh platform webtoon. Sutradara Hong Jong-chan sendiri menanggapi kritik tersebut. Dia menegaskan bahwa tim produksi itu beneran sehati-hati itu loh dalam mengadaptasi cerita dan berupaya memberikan pendekatan yang lebih bertanggung jawab gitu, terutama terkait dengan isu sensitif yang ditimbulkan dari karya aslinya. Makanya kenapa ada cukup banyak perubahan lah gitu ya, penyesuaian yang dilakukan oleh tim produksi dari dramanya. Karena ya webtoonnya aja udah kontroversi nih, baru diumumin pembuatan dramanya aja udah kontroversi. Jadi cukup banyak penyesuaian yang dilakukan.

Terus ya kontroversinya lagi karena ya cukup banyak apa ya, kekerasan fisik yang ditampilkan secara berlebihan dan takutnya malah jadi menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah di lingkungan sekolah gitu. Terus ada juga yang mengkritik premis cerita yang menampilkan petugas khusus dengan kewenangan untuk menghukum siswa secara langsung. Karena menurut mereka penggambaran seperti itu tuh bisa memberikan pesan yang keliru kepada publik. Terutama karena bertentangan dengan prinsip pendidikan modern yang menekankan perlindungan hak siswa dan pendekatan non-kekerasan. Ya, selain mengkritik adegan kekerasan, organisasi pendidikan juga menyoroti cerita yang menggambarkan penanganan kasus bullying di sekolah. Jadi mereka menilai ceritanya terlalu menyederhanakan persoalan yang kompleks dengan menampilkan hukum dan tindakan represif sebagai solusi utama. Jadi tidak mencerminkan mekanisme yang sebenarnya diterapkan di sekolah-sekolah Korea Selatan. Tapi ya, kalau menurut aku pribadi ya, balik lagi ke case-nya juga kan, karena setiap case juga beda ya gitu. Para pengkritik pun menegaskan bahwa kasus kekerasan di sekolah umumnya ditangani melalui berbagai prosedur, kayak contohnya konseling, mediasi, kemudian komite penanganan kekerasan sekolah, sampai ke proses hukum jika diperlukan. Oleh karena itu, jadi mereka tuh khawatir gitu, kehadiran drama ini ya justru malah memberikan gambaran yang keliru mengenai sistem pendidikan dan upaya perlindungan siswa yang selama ini dijalankan.

Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, karena sistem tipe drama ini adalah omnibus ya, ada satu cerita gede, satu payung besar yang menaungi beberapa cerita-cerita kecil. Jadi per episodenya itu akan beda kasus. Nah, beberapa kasus yang diangkat di drama ini ada tentang bullying ya. Bullying udah cukup banyak di drama-drama Korea ya. Yang paling hits itu kan yang bullying, yang catokan ya. Apa judulnya? Lupa. Yang catokan lah pokoknya. Itu yang paling booming gitu kayaknya ya. Di drama ini juga diangkat tentang bullying. Terus ada penyebaran hoax dan pencemaran nama baik. Ini lumayan triggering juga kalau buat aku ya gitu. Dan kita dikasih lihat segimana berbahaya media sosial. Terus dari satu video diedit, dipotong-potong, kemudian suara aslinya dihilangkan, diganti dengan lagu yang sedih. Wah, dampaknya, wah, bahaya banget guys. Jadi aku spill sedikit. Ada satu video di mana si ada satu guru yang lagi mau ngebantuin salah satu murid perempuan yang rambutnya tuh kena permen karet, ya. Terus karena udah lengket banget ya, aku melihatnya. Jadi sama si guru itu tuh digunting gitu si rambutnya. Tapi kan ya pasti diguntingnya pun juga seminimalis mungkin gitu loh, yang cuman yang benar-benar yang permen karetnya aja gitu, segimana mungkin lah gitu ya. Terus si video itu, video guru lagi ngegunting rambut yang kena permen karet itu tuh diedit, dipotong-potong. Gimana ceritanya lah, terus suara saya dihilangin, diganti dengan lagu sedih. Terus captionnya jadi menyudutkan si guru ini dan kayak menggambarkan kalau si guru ini tuh melakukan kekerasan gitu kepada si murid sampai menggunting rambutnya. Kan wow banget ya gitu. Aku aja yang nontonnya kayak astaga, seserem ini ya gitu. Terus ketika si muridnya yang nyebarin video itu ditantang, coba kamu posting ulang videonya, terus keluarin suara aslinya, dia gak mau. Ih, wah, emosi banget itu. Ini, wah, gitu. Oke, next. Ada lagi kasus tentang pembocoran soal ujian. Ini juga plot twist banget, guys. Wah. Terus penyalahgunaan obat-obat terlarang ya, yang di awalnya dibilang ini tuh obat diet. Tapi kan kayak curiga, ternyata narkoba. Terus ya pembunuhan juga dibahas di drama ini, jadi salah satu kasus ya. Jadi cukup banyak kasus-kasus yang dibahas di drama ini dan lumayan sensitif gitu. Dan sebenarnya deket kan gitu, nggak yang sejauh itu yang kita pikir kayak oh itu cuma terjadi di drama aja, ceritanya cuma ada di drama Korea doang. Enggak loh, sebenarnya itu

Topik yang paling menonjol dalam drama ini tentu aja tentang bullying yang terjadi di sekolah ya. Drama ini memperlihatkan bagaimana tindakan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari kekerasan fisik sampai tekanan psikologis yang berlangsung terus-menerus. Lingkungan pendidikan yang seharusnya jadi tempat belajar, mungkin tempat yang aman juga gitu ya. Tapi justru berubah jadi sumber ketakutan bagi sebagian siswa. Mereka takut ke sekolah untuk belajar, tapi mereka juga butuh pelajaran untuk masa depan mereka. Tapi ketika di sekolah mereka malah jadi gak bisa belajar, tapi dibully. Aduh. Dan menariknya ceritanya tuh gak cuma menampilkan satu kasus lalu selesai begitu aja. Jadi setiap konflik memperlihatkan pola yang berbeda, jadi penonton itu bisa melihat luasnya persoalan yang terjadi. Cara penyampaiannya juga bikin isu perundungan ini atau isu bullying ini kerasa lebih kompleks dan gak cuma sekedar jadi latar cerita semata aja ya. Dan dibalik tindakan para pelaku, drama ini juga menyoroti keberadaan orang-orang yang memilih diam ketika melihat ketidakadilan terjadi. Banyak karakter yang tahu gitu adanya bullying, tapi gak berani bertindak. Kenapa? Karena mereka takut terlibat masalah. Kalau misalnya mereka terlibat, nanti mereka yang dibully. Kalau mereka speak up, nanti mereka yang kena. Mereka takut untuk itu. Jadi mereka membiarkan. Yang mana ini juga salah gitu. Sikap tersebut perlahan menciptakan ruang yang bikin pelaku tuh jadi ngerasa semakin leluasa dan ngerasa dibenerin gitu. Toh aku juga nggak ditegur, toh aku juga dibiarin aja gitu ngelakuin bullying ini, ya udah terusin aja gitu. Nah, melalui berbagai adegan di drama ini gitu, menunjukkan bahwa pembiaran itu bisa memberikan dampak yang sama buruknya dengan tindakan perundungan itu sendiri. Korban seringkali merasa sendirian karena nggak ada yang benar-benar mendengarkan mereka. Dan cukup banyak juga ketika mereka ngadu ke sekolah gitu, ke pihak sekolah, ke pihak guru, ke pihak sekolah gitu. Yang ada malah mereka yang disalahin. Dan akibatnya, ya masalahnya yang seharusnya bisa dihentikan dari awal, ini justru malah berkembang jadi lebih besar. Salah satu bagian yang cukup menyentuh ya dalam drama ini itu adalah gimana korban memandang dirinya sendiri setelah mengalami perundungan. Wah. Alih-alih menyalahkan pelaku, beberapa korban justru merasa bahwa semua yang terjadi ya itu salah aku gitu loh. Perasaan tersebut muncul karena tekanan yang terus-menerus mereka terima dari lingkungan sekitar. Dan kondisi itu bikin luka emosional yang dialami semakin berat. Korban kehilangan kepercayaan diri dan mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Jadi drama ini memperlihatkan proses tersebut secara perlahan sampai penontonnya bisa memahami segimana beratnya sih beban yang mereka hadapi. Dan gak berhenti sampai ke rasa sedih atau ketakutan aja ya. Tapi drama ini juga mengangkat konsekuensi yang lebih serius akibat bullying. Beberapa korban mengalami gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan ada yang kesulitan menjalani aktivitas normal mereka karena terus dihantui pengalaman buruk yang pernah dialami. Selain kondisi psikologis, cerita juga menyoroti penurunan prestasi akademik yang dialami oleh korban. Fokus belajar jadi terganggu karena energi mereka habis untuk menghadapi tekanan di sekolah. Dalam beberapa kasus, drama ini bahkan menyinggung kemungkinan terjadinya keputusan fatal. Misalnya, percobaan bunuh diri yang lahir dari rasa putus asa yang berkepanjangan.

Dan yang bikin drama ini kerasa berbeda adalah sudut pandangnya yang lebih luas terhadap korban bullying ini gitu. Dramanya memperlihatkan bahwa tekanan dan intimidasi itu ternyata gak cuma dialami oleh murid yang mengalami bullying aja di sekolah, tapi ternyata guru, orang tua, bahkan staf sekolah itu juga bisa menjadi sasaran perlakuan yang serupa gitu. Berbagai karakter dewasa dalam drama ini gitu menghadapi tekanan yang muncul dari lingkungan pendidikan yang tidak sehat. Mereka seringkali menjadi target ancaman, fitnah, atau perlakuan tidak adil ketika berusaha melindungi korban. Dan melalui konflik tersebut, drama ini menegaskan bahwa perundungan merupakan masalah yang dapat mempengaruhi seluruh komunitas sekolah. Bukan cuma satu kelompok tertentu, seluruh. Lewat berbagai kasus yang dihadirkan, drama ini berhasil mengangkat sisi-sisi sensitif dari bullying tanpa mengabaikan dampak yang dirasakan oleh korban ataupun orang-orang di sekitarnya. Sehingga setiap konflik itu kerasa punya bobot emosional yang kuat gitu. Dan pada akhirnya, drama ini bukan cuma menghadirkan ketegangan dalam proses penyelesaian kasus, tapi juga menunjukkan betapa rumitnya perjuangan menghentikan budaya bullying, perundungan yang telah lama mengakar dalam dunia pendidikan yang digambarkan di dalam cerita. Ya, di balik setiap kejadian, drama ini memperlihatkan banyaknya lapisan yang bertabrakan gitu, mulai dari korban, pelaku, sampai ke orang-orang di sekitar yang ikut terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Dan dari situ muncul berbagai pelajaran yang bisa dipahami lebih jauh tentang keadilan, tentang tanggung jawab, dan cara manusia mengambil keputusan dalam situasi.

Terus drama ini tuh tipe drama yang cukup banyak quotes-quotes yang bisa kamu kutip untuk Instagram, untuk media sosial gitu. Beberapa di antaranya yang lumayan booming ya belakangan, ada kalimat yang kayak gini. Jangan anggap satu menitmu sama dengan satu menit orang lain. Satu menit saat ini nantinya bisa membuat perbedaan puluhan tahun. Terus ada juga, dunia akan hancur kalau orang dewasa takut kepada anak-anak. Terus, jika kamu tidak bicara, tidak ada yang tahu ketidakadilan ini. Kalau kamu cuma meringkuk, mereka gak akan tahu apa kesalahan mereka. Jadi ketika nonton drama ini tuh ya, sambil perhatiin dialog dari setiap karakternya gitu, kayak kita juga diajak untuk berpikir gitu. Iya-iya gitu. Iya-iya, nah, bener ya. Oke, aku pengen bagiin salah satu scene di drama ini ya, salah satu kasus yang lumayan berkesan.

Oke, jadi ini aku lupa ini kasus yang kedua apa yang ketiga ya, lupa. Pokoknya ada satu guru TK yang diteror sama orang tua murid. Ceritanya si orang tua murid ini tuh sering banget ngechat anaknya nggak boleh diginihin, anaknya nggak boleh digituin, anaknya nggak boleh dimarahin, nggak boleh dibentak, bahkan ya sampai ke dipanggil maju ke depan untuk jawab pertanyaan matematika itu pun juga dikritik, nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu. Dan nggak sampai di situ, si ibu orang tua murid ini ya, si mama-mama ini tuh sampai juga mengkritik kehidupan pribadi dari si guru ini. Sampai yang kamu kok malah jalan-jalan sih, kok kamu malah happy-happy, seneng-seneng, kamu pakai uang pajak tau gak? Wah, wah udah sampai kemana-mana itu aku, wah kesel banget. Kayaknya diteror, diganggu. Terus si orang tua ini juga minta nomor pribadi dari gurunya, sama gurunya gak dikasih, bisa dapat aja lagi. Terus sampai yang seremnya lagi tuh, rumah kamu di apartemen ini kan? Nah, si guru ini ngerasa kayak, kok dia diteror banget ya gitu. Kok kayak semua hal yang dia lakuin salah. Dia udah ngelakuin yang terbaik nih buat anak ini gitu. Karena kan dibilang anak ini tuh jadi minder kalau dipanggil ke depan dan gak bisa ngerjain soal matematika. Si guru ini tuh bener-bener seberusaha itu guys. Nontonlah kalian. Aku aja gitu sebagai penonton ketika nonton scene ini tuh tersentuh dengan bagaimana guru ini berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik untuk muridnya. Singkat cerita pokoknya ya akhirnya ketahuan lah gitu problemnya seperti apa, yang problematik itu siapa dan bagaimana. Scene yang menarik adalah scene yang paling terakhir ya kalau buat aku. Scene-nya itu tiba-tiba si anak ini, anak TK ya, gemes banget anaknya, lucu banget. Si anak ini nelfon gurunya yang mana udah resign pada saat itu. Dia nelfon gurunya minta ketemuan. Jadi si guru ini bikin satu ruang gitu, ruang apa ya aku lupa namanya, ruang hati atau apa gitu, satu ruangan khusus yang mana guru ini bilang ruangan ini dibuat untuk kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dan jadilah dirimu sendiri gitu. Nah mereka ketemuan lah di ruangan itu. Terus si anak ini ngomong sesuatu hal yang menyentuh banget. Dia kayak bilang, si anak ini bilang, ibu guru aku minta maaf karena aku tahu mama aku menyakiti kamu. Wah, kayak kebayang gak sih anak sekecil itu aja yang mungkin kita sebagai orang dewasa mikirnya anak itu gak ngerti. Sebenarnya dia ngerti loh apa yang terjadi. Dia paham apa yang terjadi. Dan dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Wah, itu scene-nya best banget sih. Itu aku, wah ngena banget gitu. Ini bahkan lagi ceritain ke para pendengar aja kayak udah mulai berkaca-kaca gitu loh. Karena kayak kebayang dengan detail scene-nya seperti apa dan wajah mimik si anaknya seperti apa dan si gurunya seperti apa gitu. Nonton deh guys, aku benar-benar merekomendasikan drama ini untuk kalian tonton ya. Dramanya ada di Netflix.

Oke, okay, sambil dibahas pemeran-pemerannya ya. Pemeran-pemerannya yang pertama tadi ada Kim Woo Yul yang berperan sebagai Na Hwa Jin. Dia sebenarnya kalau lihat mukanya kayak udah lumayan sering, tapi di drama apa ya atau di film apa ya? Kalau drama dia ada di No Way Out The Roulette Disney Plus. Yang si Kwang Soo yang itu loh, yang permainan nyari orang tapi lewat roulette gitu. Terus kayak ada missionnya gitu, harus mukulin lah, harus apa ya, lumayan berdarah-darah juga, lumayan serem tapi seru. Terus ini di Sweet Home season 2 dan 3, High Cookie, Juvenile Justice juga ada di situ, jadi apa ya, polisi kah, lupa aku. Bad Guys dia ada di situ juga. Oke, aku ingatnya dia yang di ini deh, di Juvenile Justice, tapi lupa jadi apa. Katanya inget Grace tapi lupa, gimana sih. Terus kalau untuk film dia ada di Round Up Punishment, Forgotten. Ah, ini yang jadi kokonya si Kang Hanel. Itu Forgotten juga seru guys, film tapi. Udah sih aku ingat dia di situ. Oke, okay. Terus ada Lee Sung Min berperan sebagai Choi Gang Sok, ya si menteri tadi. Lee Sung Min, dia sih senior ya. Dia ada di film No Other Choice, kemudian Miracle Letters to the President, Hit and Run Squad, The Spy Gone North, dan lain-lain. Banyak dia, filmnya banyak banget. Oh my god, dari tahun 2004 ya. Kalau drama juga banyak banget. Di sekolah beres-beres yang pernah aku tonton ya, Name Puzzle, terus ada The Queen Who Crowns. Yang mana ya? Tadi guys, lupa. Oh, aku tidak nonton ini. Ya, aku gak nonton ini, terlalu berat. Terus Shadow Detective Reborn Rich, ya aku ingetnya jadi si kakek-kakeknya. Juvenile Justice juga namanya di situ, by the way. Missing Incomplete Life, Big Man, Miss Korea, Monstar, Arang in the Magistrate, Can You Hear My Heart. Wah, banyak banget. Oke, okay. Nah, aku pengen bahas sedikit hubungan dari karakter dua ini ya, ada Na Hwa Jin sama Choi Gang Sok. Jadi mereka itu adalah mertua dan menantu. Di scene awal kita ngelihat waktu si Na Hwa Jinnya lagi terpuruk-terpuruknya gitu, dia lagi emosionalnya ya, dan yang nolong itu Choi Gang Sok. Scene-nya tuh ada tuh si Na Hwa Jin lagi ngelihat satu pelaku lah pokoknya, yang dia benci banget ya si pelaku ini. Dia udah emosional banget, dia udah mau nabrakin mobilnya ke si pelakunya gitu, tapi dihalangi sama Choi Gang Sok. Choi Gang Sok bahkan merelakan dirinya dan mobilnya untuk menghadang mobilnya Na Hwa Jin yang lagi kecepatannya super duper tinggi itu. Nah, di belakang ada tuh si menteri ini, si Choi Gang Sok ini lagi emosional karena dia ngelihat Na Hwa Jin terluka, terus sampai se-emosional itu. Hubungan mereka tuh lucu banget guys sebenarnya. Mereka mertua dan menantu yang saling jaga, kelihatannya kayak mertuanya kayak dingin dan cuek, tapi bisa yang tiba-tiba datang ke apartemennya si menantunya, si Na Hwa Jin, bawain kimchi, terus sok-sok tantrum gitu kayak aku lapar, ya udah kita makan ramyun aja. Ya nggak mau kamu, masa ngasih makan mertua kamu ramyun, mau nasi gitu, ya udah pas dipanasin nasi instan aja gitu. Terus si mertuanya tantrum lagi, ya masa nasi instan, aku kan maunya nasi yang fresh gitu, yang kamu masak dari beras, kan pengen makan kerak nasinya. Hubungan mereka lucu banget, tapi mereka saling jaga satu sama lain gitu. Itu yang bikin drama ini jadi so sweet. Terus ada Jin Ki Joo ya. Jin Ki Joo berperan sebagai Im Han Rim. Jin Ki Joo juga ada cukup banyak main di drama. Film yang paling berkesan buat aku Midnight. Wah, kamu harus nonton sih Midnight. Seru banget, kayak udah cukup sering dimention ini ya di Asiatic. Kalau untuk drama sendiri 2026 ini, selain Teach You a Lesson, dia ada Sleeping Doctor juga projectnya. Terus terakhir dia ada di Undercover High School. Ah, yang si itu ya, yang matanya hazel, siapa ya namanya? Lupa. Bentar. Ah, So Kang Joon. Terus dia ada di Shooting Stars, From Now on Showtime, The Secret Life of My Secretary, Come and Hug Me,
Moon Lover Scarlet Heart Ryo. Wah, plot twist banget karakter dia. Nontonlah. Emosi aku. Oke, okay, terus berikutnya P.O. ya. P.O. berperan sebagai Bong Gende. P.O. terakhir yang aku ingat tuh dia di itu Hotel de Luna. Tapi ternyata setelah Hotel de Luna ada banyak drama dia. Tapi aku lupa. Kayak More Than Friends, kemudian Mouse. Dia juga ada di Mouse. Mouse juga seru guys, nonton ya. Yumi Sel, season yang kedua. Good Partner. Dia nanti ada juga di Good Partner season yang kedua ya. Good Partner tuh yang mana ya? Oh! Oh iya aku ingat yang Jang Nara. Ini pengacara, pengacara perceraian. Gitu. Ya, jadi itu dia untuk karakter-karakter yang ada di drama Teach You a Lesson.

Oke, yuk sekarang aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS789, request lagu Paul Kim yang Gloomy Sunday. Salam-salamnya buat semua pendengar. Jangan lupa saksikan FIFA Match Day antara Indonesia dan Mozambik jam 7 malam nanti. After Asiatic berarti ya. Untuk teman-teman yang menonton di kafe, mall, dan lain sebagainya, jangan lupa tertib, sopan, dan menjaga kebersihan katanya. Terima kasih.

Oke, okay, terus ada dari Fanny di lebih panjang mau request lagunya Natsu no Yuki dari Krage. Nah, aku cari barusan nggak ada Fanny. Kalau mau diganti boleh chatting lagi ya. Salam-salamnya buat kakak penyiar dan penggemar lagu Korea dan Jepang. Terima kasih. Oke, okay, diingetin lagi buat teman-teman yang mau request, boleh langsung aja WhatsApp ya ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suarainda92.1.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: John the Sailor, Annie, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, dam ya. Annie ateh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Asiatic. Okay. Buat para pendengar yang lagi di jalan, hati-hati ya perjalanannya. Selamat sampai tempat tujuan. Pelan-pelan aja nyetirnya, jangan buru-buru ya. Okay. Langsung aja berita tentang K-Entertainment ya. Selain tadi couple yang sudah mengakhiri hubungannya, kayak masih berpikir kenapa, ada apa. Kita yang patah hati ya guys. Okay, kita mulai dari berita tentang konser ya. JYP Entertainment memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan Junhan dari X-Dinner Heroes. Jadi tanggal 2 Juni waktu tampil di konser The New Scene Special Live in Europe and UK di London, Junhan itu sempat mengalami sakit perut mendadak. Terus ada gejala terkaitnya lah gitu ya. Nah, kondisinya tersebut bikin dia gak bisa berpartisipasi dalam beberapa bagian pertunjukan. Nah, setelah mendapatkan pemeriksaan dari tim medis lokal Junhan disarankan untuk beristirahat dan fokus pada pemulihan. Dan saat ini sang idol lagi menjalani istirahat yang cukup sesuai anjuran tenaga medis. Nah, JYP juga menyampaikan kalau kegiatan Junhan ke depannya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi kesehatannya gitu. Jadi prioritasnya ya kesehatannya dulu gitu untuk aktivitasnya. Dan kegiatannya bareng sama member mungkin nanti ya ketika sudah sembuh baru join lagi. Terus ada leader dari girl group Le Sserafim yaitu Kim Chaewon yang dipastikan tidak akan bergabung dengan grupnya untuk gelaran Weverse Con Festival yang digelar kemarin tanggal 7 Juni ya. Jadi karena kondisi terbaru dari sang artis, meskipun proses pemulihan berjalan dengan baik, tapi tim medis menyatakan kalau Kim Chaewon itu masih membutuhkan waktu istirahat tambahan untuk kesembuhan total dari cedera leher yang dialaminya. Nah, kenapa bisa? Jadi sebelumnya di bulan Mei lalu, Kim Chaewon itu ngambil jeda istirahat sementara setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat nyeri leher yang dideritanya. Source Music menambahkan bahwa karena kondisi kesehatan Chaewon masih memerlukan pemantauan ketat dari dokter, pihak agensi belum bisa memberikan tanggal pasti kapan nih kira-kira Kim Chaewon akan kembali beraktivitas. Jadi kita doain aja, mudah-mudahan bisa segera pulih ya. Nah, terus ada berita dari Playf yang akan memulai tour dunia Keep It Manic. Jadi Playf akan memulai dengan 2 pertunjukan di Incheon di bulan September dan kemudian menyapa penggemar di Kanagawa, Kaohsiung, Bangkok, Singapura, Taipei, dan juga Macau. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton Playf, tunggu aja mudah-mudahan ke Indonesia ya. Sejauh ini sih pemberhentian lainnya akan diumumkan kemudian katanya. Jadi kita tunggu aja.

Wow, oke, next ya, kita ke berita berikutnya. Berita berikutnya, ada penyanyi sekaligus entertainer, Ihyori. Aduh, besi dia. Akan tampil kembali ke program legendaris dari KBS, Happy Together. Masih inget gak lagunya? Aduh, ini juga program legend banget sih. Tapi yang akan kembali itu versi baru ya, Glad We Are Not Alone. Jadi Ihyori akan tampil sebagai MC spesial bergabung dengan jajaran pembawa acara utama ada Yoo Jae-suk, Jang Hang-jun, sama Yoon Jong-sin. Ini tuh sungguh ya comebacknya Ihyori setelah 19 tahun gitu. Ihyori setelah 19 tahun mereka tuh berdua dari zaman Happy Together, terus Running Man berantem, terus bahkan di family outing, aduh udah kayak kakak ada yang berantem terus gitu loh, tapi seru. Dan bahkan mereka dapat julukan kan, Nation's Siblings gitu loh. Wah, harus nonton sih. Ihyori juga ini ya, apa, punya sejarah panjang dengan waralaba Happy Together. Dia memulai karirnya sebagai pembawa acara varietas melalui program tersebut di tahun 2002, terus membawakan berbagai program popularitas lainnya. Kita tunggu nanti ya. Oke, terus berikutnya ada Byeon Woo-suk yang akan memulai tour untuk bertemu para penggemarnya ya di Asia bertajuk The Secret Library. Tournya akan diadakan di Seoul dimulai ya, kemudian dia akan ke Bangkok, Yokohama, Singapura, Taipei, Manila, Jakarta. Siapa yang mau ketemu? Sama di Hong Kong ya. Jadi bisa nabung dari sekarang, siap-siap untuk tiketing dan lain sebagainya ya.

Oke, aku sambil bacain requestan nih ya. Ada dari AS687 mau request lagunya Cheese yang Universe. Belum ada, belum masuk. Kata Universe Unloved juga gak ada nih. Salam-salamnya buat Nanda duluan sama anak-anak Elite yang akhirnya It's Me bisa win juga. Walaupun udah gak ada encore, tapi masih jauh lebih mending daripada gak win sama sekali, dua kali pula katanya. Requestannya gak boleh ganti sama It's Me. Oh, coba ya, nanti aku cari dulu. Mudah-mudahan ada ya.

Oke, terus berikutnya ada dari ayat 11. Oke, ini banyak ya. Nanti aku pilihin aja yang ada yang mana ya. Salam-salamnya buat Grace, buat Junsi, buat Viana katanya. Terima kasih. Nanggung ya, aku bacain aja. Dari ayat 294, request lagu Ive yang Fashion. Coba nanti aku cek dulu ya. Ive yang Fashion. Ive. Gak ada, belum ada.

Salam-salamnya buat Nuna Penyiar, member Ive dan juga Dive katanya. Terima kasih. Nanti kalau misalnya mau diganti boleh chatting lagi aja ya, Ive-nya mau yang mana. Terus dari IS413 request lagunya BTS yang For You, Silver Spoon, Mic Drop, atau Jimin With You. Okay. Nanti coba dicariin ya. Hi Grace, sehat kan? Gak kerasa ya udah bulan Juni lagi. Sekarang cuacanya cerah sampai malam ya. Junsinya lagi gak tantrum, jadinya hujannya gak turun. By the way, kue manis yang collab sama Bang Tan udah mulai tersedia di swalayan nih untuk versi satuan. Sekalian tanya Grace Oni, aku check out buku Harry Potter dengan harga 38.000 doang. Dari harga awalnya sekitar 200.000, termasuk murah gak? Murah lah. Murah loh 38.000. Tapi itu buku bener kan ya? Maksudnya buku second kali ya. Bukan, kan kan buku juga suka ada yang ini ya, di apa namanya, di plagi, bukan di plagiat, di apa sih, yang dibuat versi KW-nya gitu loh, yang mana itu sebenarnya merugikan para penulis. Dan aku sempat ngobrol sama salah satu penulis yang pernah mampir ke Radio Suara Indah, dan ini jadi keresahan mereka juga gitu, dari udah bertahun-tahun yang lalu apa, bikin buku KW terus dijualin, di fotokopi gitu loh guys, di fotokopi terus dijualin dengan harganya murah, yang mana kalau misalnya beli online kan kita juga nggak pegang bukunya ya gitu, sampai akhirnya dikirim baru kita tahu gitu, oh ternyata bukunya tuh tiruan gitu KW-nya. Jadi ya kalau misalnya memang asli ya murah banget, 38.000 gitu, dari harga asli Harry Potter kan ya 200-an ya, memang bener gitu. Jadi kalau beli buku juga lihat-lihat ya, kalau terlalu murah harus dicurigai. Kecuali memang ada diskon gede-gedean, tapi kalau enggak gitu, terus kalian lihat di online shop tokonya juga agak enggak jelas, itu harus dicurigai dan jangan dibeli ya guys. Satu, kalian yang rugi juga, karena dapat bukunya kan pasti kopian, terus kertasnya juga enggak oke, kadang fotokopiannya juga enggak lengkap gitu. Yang kedua, kita juga bikin rugi para penulisnya yang harusnya bisa dapat royalti, ini mereka

Oke, okay, satu lagi ya dari AS135 mau request lagunya Bubblegum New Jeans. Oh, oke. Okay. Salam-salamnya buat Junsi, Grace, Meijun, Ko Robert, Cisandra, Loren, Linda, Mili, Sinta, Toto, Ciheni, Kocang, Mendengar Setia Asia, Tikri Sastra, Ichen, Li, Chin Liang, Kencin, Monoli 76, Mr. Blue Chip, Ko Robert, C. Margaret, Ko Robert, C. Dewi, alumni Darbak 86 sampai 2008 katanya. Terima kasih. Oke, okay. Buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suarainda92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu. Nanti Grace akan kembali lagi ya.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: kids.
1: Apa yang harus lo ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatic. Yuk, berita tentang film dan juga drama. Di film terbaru berjudul Hope yang akhirnya mengumumkan tanggal penayangan resminya, yaitu di tanggal 15 Juli nanti. Jadi, Hope ini akan mengisahkan Bum Sok yang diperankan oleh Hwang Jung Min. Dia kepala pos polisi di pelabuhan Hopo, sebuah desa yang terletak di dekat zona demilitarisasi Korea atau DMZ ya. Nah, kehidupan desa yang tenang berubah drastis setelah sekelompok pemuda melaporkan penampakan seekor harimau. Bum Sok bersama seluruh warga desa, termasuk seorang pemburu muda bernama Sung Ki yang diperankan oleh Jo In Sung, mendadak dihadapkan pada situasi darurat dan kenyataan yang sulit dipercaya. Ya, film ini disutradarai oleh Na Hong Jin, sosok di balik film-film thriller terkenal. Ya, ada The Yellow Sea, The Wailing, The Chaser. Nah, sebelumnya Hope berhasil masuk dalam kompetisi utama ajang bergensi Cannes Film Festival dan mencatat pencapaian luar biasa dengan hak distribusi yang telah terjual lebih dari 200 negara di seluruh wilayah di dunia. Ya, dan waktu diputar di Cannes pun film ini mendapat pujian berkat alur cerita, ritme, dan ketegangannya yang tidak terduga dari awal sampai akhir. Jadi penasaran kan nih, pengen nonton. Nanti ya kita tonton. Oke, terus berikutnya ada drama TVN Spooky in Love. Ini akan tayang di tanggal 18 Juli. Drama romantis okultisme investigatif tentang seorang pewaris hotel yang bisa melihat hantu dan seorang jaksa penuntut yang penuh gairah dan empati, dan keduanya bakalan kerja sama dengan kemitraan yang kacau. Kayak

The Master Sun. Ini tuh ya karena udah mau musim panas kan ya di Korea, atau udah ya. Jadi mulailah keluar drama-drama, film-film horor untuk mendinginkan. Aku gak ngerti, tapi kayaknya mungkin kalau misalnya nonton film horor gitu kan tone warnanya mungkin lebih cool ya. Makanya kenapa jadi lebih dingin berasa. I guess Wook In Love akan diperankan oleh Yang Sejong yang berperan sebagai Magang Wook, seorang jaksa handal di kantor kejaksaan distrik Seoul. Jadi kita tunggu aja nanti ya. Tanggal berapa? 18 Juli. Oke, terus berikutnya ada SBS yang mengadakan acara media drama SBS Drama Next Episode di Seoul, di mana mereka mengungkapkan deretan drama mendatang untuk semester kedua tahun ini dan semester pertama tahun depan. Salah satunya adalah drama pengusiran setan okultisme Excitatio. Jadi ini tuh latarnya di dunia brutal sistem ujian masuk perguruan tinggi Korea yang sangat kompetitif. Sebuah lingkungan penuh tekanan yang dipicu oleh kecemburuan dan ambisi. Kisahnya menceritakan tentang para siswa yang terobsesi untuk meningkatkan nilai mereka dan tergoda oleh stimulan misterius yang membangkitkan kemampuan supranatural yang aneh. Ketika teman-teman sekelas mereka mulai meninggal satu persatu, seorang pendeta pengusir setan mempertaruhkan segalanya termasuk jiwanya sendiri untuk menyelamatkan mereka. Nah, nantinya ada Lee Jun Hyuk yang berperan sebagai Antonio. Ya, kita tunggu aja nanti ya ketika dirilis. Oke, terus next drama ya dari SBS Drama Next Episode adalah drama yang berjudul Nightmare. Nightmare ini nyeritain tentang sekelompok vigilant yang menghukum para penjahat yang lolos dari jerat hukum dengan cara yang unik, yakni memenjarakan mereka di mimpi buruk. Wow. Cerita akan mengikuti perjuangan mereka melintasi batas antara dunia mimpi dan kenyataan demi menegakkan keadilan. Ada Kim Nam Gil yang akan berperan sebagai Kim Tae, seorang detektif yang kembali dari misi penyamaran panjang sebagai sosok yang telah banyak berubah. Terus ada Yumi yang berperan sebagai Jang Gil-eun, seorang polisi yang berdedikasi untuk membantu korban kejahatan. Aku gak bayangin Kim Nam Gil ini tantrum ya. Di drama-drama sebelumnya kan gitu, dia tantrum gitu, marah-marah terus. Nanti kita tunggu aja ya bakal seperti apa. Oke, ada drama yang bentar lagi bakal dirilis guys. Judulnya adalah Agent Kim Reactivated. Ini bakalan tayang di tanggal 26 Juni. Adaptasi dari webtoon. Ini drama aksi balas dendam yang menceritakan kisah manajer Kim yang diperankan oleh Seo Ji-suk, seorang ayah yang tampaknya biasa aja dengan masa lalu yang penuh rahasia. Dia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Nantinya akan diperankan oleh Seo Ji-suk, Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-ho, Joo Sang-wook, Son Na-eun, Kim Sung-kyu, Lee Jae-yong, Won Hyun-jun, Park Jin-woo, Jo Bok-rae, Lee Dong-ha, So Soo-min, sama Yoo Ji-an. Cuma kayak ini dramanya lumayan serius ya kelihatannya. Terakhir dramanya Seo Ji-suk juga kan serius banget tuh. Wah, wow, berdarah-darah banget Netflix ya kalau gak salah. Tapi lupa judulnya apa, bentar penasaran. Seo Ji-suk. Nih, terakhir aku nonton dia yang itu loh yang kakinya dilukai. Mercy for None. Wah, itu berdarah-darahnya ya ampun. Tapi keren sih Seo Ji-suk. Oke, next ya. Ada atlet seluncur Indo Korea Selatan Choi Jun Hwan yang dikabarkan akan kembali ke dunia akting setelah 17 tahun sebagai pemeran utama dalam sitkom terbaru dari TVN, The List Land. Ini komedi berlatar asrama karyawan taman hiburan yang mengisahkan kehidupan para pekerja paruh waktu di balik gemerlap dunia hiburan. Menarik nih. Sebelumnya Choi Jun Hwan itu pernah jadi aktor cilik guys. Dia debut lewat drama Miracle di tahun 2006. Terus sempat tampil juga di Night After Night sama The Return of Il Jime tahun 2009 ya. Ya, jadi kembalinya Choi Jun-hwan ke dunia acting juga menarik perhatian karena Palace Land ini jadi sitkom pertama TVN dalam 12 tahun loh sejak Blue Tower Returns di tahun 2014. Dan dramanya nanti akan disutradari oleh Yoo Hak-chan yang dikenal lewat berbagai program variety dan drama populer.

Oke, terus berikutnya ada drama terbaru dari JTBC, The Apartment Job, yang mengisahkan Park Hae Kang, seorang mantan gangster yang mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi apartemen demi mendapatkan uang tersembunyi di dalam gedung tersebut. Nah, dalam perjalanannya, dia bekerja sama dengan para penghuni untuk mengungkap berbagai praktisi korupsi yang terjadi. Jisung, wow, dia kan kembali. Dia berperan sebagai Park Hae Kang, mantan pemimpin geng Oasis yang mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan Yong Man, sosok yang sudah dianggap seperti ayah sendiri. Yong Man ini sosok yang kayak panutan banget lah gitu. Demi mencapai tujuannya, Hae Kang itu ikut dalam pemilihan ketua asosiasi apartemen, ya benar, sekaligus menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana cadangan apartemen. Nah, drama The Apartment Job ini akan tayang perdana di tanggal 11 Juli.

Terus ada berita dari Netflix yang akan memproduksi drama baru judulnya Peppermint, tapi masih ini ya, judul tentatif gitu. Terus akan diperankan oleh Jo Jung Suk, Park Hae Soo sama Claudia Kim. Wow, Peppermint ini tuh awalnya genrenya komedi kriminal thriller ya. Ya aku gak bisa ngebayangin ya, ada Jo Jung Suk sama Park Hae Soo. Terus aku berpikir ini genrenya apa, komedi? Apa serius gitu? Tapi kalau komedi juga Park Hae Soo juara sih ya. Secara dia pas lagi main di drama itu kan, aduh, apa ya judulnya? Bentar ya. Ah, padahal soundtracknya Bravo My Life, tapi aku lupa judulnya. Soalnya Prison Playbook. Di Prison Playbook kan aku pikir drama serius, ternyata komedi ya. Tapi Park Hae Soo juara gitu. Nah jadi ya genrenya itu komedi criminal thriller, nyeritain tentang Cham Yung Jo, seorang pria yang bekerja di perusahaan pembuat stiker karakter tiruan. Walaupun secara teknis dia ini adalah kepala keluarga, di rumah dia tuh selalu berada di bawah bayang-bayang sang istri, yang ceritanya istrinya tuh bekerja sebagai seorang hakim yang sukses dan kompeten banget lah. Kisahnya mulai berkembang ketika Cham Yung Jo secara gak sengaja menciptakan uang palsu yang begitu sempurna sampai gak bisa dibedain nih sama uang asli. Nah, peristiwa inilah yang bikin dia masuk ke dunia yang gak pernah dia bayangin. Jo Jung Suk akan berperan sebagai Cham Yung Jo. Wow, aku jujur penasaran. Terus Park Hae Soo akan berperan sebagai Oh Seung Op, wakil direktur pertama divisi anti pemalsuan di Korea. Terus Claudia Kim akan berperan sebagai Go Hye Sok, istrinya dari Cham Yung Jo. Kita tunggu ya nanti ya drama yang akan seperti apa.

Okay, itu dia berita-berita untuk hari ini. Sekarang aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk. Satu lagi sih. Dari AS403, Onigress, aku mau request lagunya EXO yang Dreaming. Salam-salamnya buat Onigress, buat EXO. Terima kasih udah konser 2 hari di Indonesia. Kami EXILE Indonesia sangat senang sekali bisa lagi ketemu sama EXO. Dan semoga lain kali EXO bisa ke Indonesia lagi ya, katanya. EXO selalu di hati, EXO L Indonesia. Senangnya EXO, kemauan nih, sama-sama.

Sebentar, EXO yang dreaming itu maksudnya sis dreaming mungkin ya? Kalau yang dreaming doang aku cari nggak ada. Jadi aku buat training itu aja ya. Oke, kalau gitu ya kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

Iya, mendengar udah waktunya buat Grace pamit. Makasih ya hari ini udah nemenin aku lewat requestan-requestan ya. Sampai ketemu di hari Jumat nanti bareng-bareng sama Jensi ya. Jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatic yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Oke, kalau kita Grace pamit ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: berhentilah mencari alasan kenapa kita tidak sukses. Mulailah mencari jawaban bagaimana agar kita sukses.
1: 别忙着寻找不成功的理由。 还是赶紧找出如何才能成功的方案。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Sinta Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Dengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan Sharing Care Group. Bahan Sharing Care Group minggu ini bertemakan Siap Bertempur Dipimpin Roh Kudus. Firman Tuhan diambil berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di dalam perjalanan kehidupan rohani, satu kata yang tidak bisa kita hindari adalah peperangan. Bukan peperangan fisik, bukan pertengkaran dengan orang lain, namun peperangan rohani, pertarungan yang tidak terlihat namun sangat nyata. Musuh kita bukan hanya keadaan yang sulit, orang-orang yang mengecewakan atau masalah ekonomi yang mencekik. Firman Tuhan berkata bahwa musuh utama kita adalah roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa kegelapan penguasa dunia yang gelap ini. Efesus 6 ayat yang ke-12. Musuh ini tidak datang dengan wajah menyeramkan, tapi dengan godaan yang halus, tekanan yang melelahkan iman, dan bisikan yang perlahan menjauhkan kita dari kebenaran. Setiap hari kita bisa jatuh dalam kelalaian, kemarahan, ketakutan, kompromi, jika kita tidak sadar bahwa kita sedang berada di medan perang. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak ditinggal sendirian. Tuhan tahu bahwa kita tidak cukup kuat melawan semua itu dengan kekuatan sendiri. Karena itu, Ia memberikan kita Roh Kudus-Nya. Di minggu ini kita memperingati hari Pentakosta. Pentakosta adalah saat Roh Kudus turun dan memberikan para murid kekuatan. Bukan hanya memberikan kekuatan kepada mereka, tetapi kita juga harus menyadari bahwa peran Roh Kudus sangat sentral di dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus yang membuat seseorang itu merasa hidup kembali setelah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu, Roh Kudus menampakkan diri melalui tiupan angin yang kencang. Hal ini melukiskan bagaimana Roh Kudus memberikan roh yang menghidupkan. Jadi, di dalam kehidupan rohani, jika kita tidak sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kerohanian kita akan mati. Tetapi pada saat kita percaya bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita, Roh Kudus itu akan memberikan kita kehidupan. Namun harus diingat bahwa kehidupan rohani harus selalu dijaga, di maintenance dengan baik. Kehidupan rohani yang di

jaga dengan baik akan membuat kita mampu menghadapi segala ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Selain itu, kita bisa melihat perubahan yang terjadi dengan para murid sebelum menerima Roh Kudus. Para murid merasa takut, tapi setelah Roh Kudus turun, mereka menjadi berani dan bisa berbicara dalam berbagai bahasa sehingga semua orang bisa mengerti pesan mereka. Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa kuasa Roh Kudus memberikan mereka bukan hanya karunia, tetapi keberanian besar. Kita bisa membayangkan perubahan yang terjadi. Dari yang awalnya para murid ketakutan, kebingungan berubah menjadi orang-orang yang berani untuk menceritakan tentang Yesus. Bahkan Simon Petrus berani untuk berkhotbah di depan banyak orang. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, seseorang yang memiliki Roh Kudus akan membuat dirinya menjadi pribadi yang berani menyatakan kebenaran, berani untuk bersaksi, berani untuk berkarya bagi Kristus. Roh Kudus mendorong seseorang untuk melakukan, mengerjakan apa yang seharusnya murid Kristus lakukan. Bukan hanya memberikan keberanian, namun Roh Kudus juga yang menjadi penggerak dan pendobrak. Dikatakan setelah para murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak bisa menahan kuasa yang besar di dalam diri mereka untuk berkata-kata menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Roh Kudus diberikan oleh Kristus untuk gerejanya. Roh Kudus datang untuk mewahyukan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan agar kita mengingat dan mengerti, memberikan kita kuasa untuk mentaati Yesus Kristus. Roh Kudus bukan datang untuk mempertontonkan pertunjukan entertainment di gereja. Roh Kudus datang untuk menaklukkan hati yang keras, membuat orang takluk taat kepada Kristus. Dan jika kita melihat pemahaman Rasul Paulus tentang Roh Kudus, bagi Rasul Paulus, Roh Kudus mampu menolong kita di dalam kelemahan kita, Roma 8 ayat yang ke-26. Di dalam kelemahan dan pergumulan kita sebagai orang percaya, seringkali kita tidak tahu dan tidak mengerti harus melakukan apa, harus berdoa seperti apa. Namun, Rasul Paulus menyampaikan bahwa Roh Kudus yang akan membantu kita berdoa kepada Allah dengan segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini menjadi penghiburan bagi setiap kita, bahwa kita memiliki Roh Kudus yang bukan hanya menjadi penggerak dan pendobrak, namun Roh Kudus menuntut kita di dalam ketaatan, mengubahkan kehidupan kita, memenuhi kita sehingga kita berani dan mampu menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan di dalam dunia ini. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Di dalam peperangan rohani yang sering kita hadapi, apakah Anda dapat merasakan pimpinan dan kuasa Roh Kudus dalam berdoa dan dalam membaca firman Tuhan? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kehidupan kerohanian Anda? Akhirilah kerugup Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita mentaati firman-Nya yang mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Roh yang menyediakan kuat kuasa yang tidak terbatas, yang memampukan kita dengan penuh keberanian memberitakan Injil, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada dan kepada siapapun, kita menyampaikannya. Tuhan ingin memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Itulah sebabnya, mari kita terus mengandalkan kuasa Roh Kudus dan memberi diri dipimpin oleh hikmat dan keberanian dari Roh Kudus untuk kita bisa melakukan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi murid yang setia, menjadi murid yang memuliakan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Percayalah, semua masalah dan rintangan yang kita hadapi bukanlah untuk melemahkan kita. Justru ini akan menjadikan kita lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih beriman.
1: 一切的阻挡与问题不是让我们变得懦弱，而是让我们变得更坚强、更智慧、更忍耐、更有信仰。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Sinta Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Kiwi kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua jenis antioksidan yang penting untuk kesehatan mata. Kedua senyawa ini dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat sinar UV dan mengurangi resiko penyakit mata.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Anggur mengandung antioksidan yang dapat menghentikan oksidasi kolesterol LDL. Kolesterol LDL adalah kolesterol jahat yang bila jumlahnya berlebih di dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah. Mengkonsumsi buah anggur secara rutin juga dapat meningkatkan kadar oksidan nitrat dalam tubuh yang mencegah pembekuan darah serta menurunkan resiko penyakit jantung.
1: Suara Indah 92,1.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Buah kiwi memiliki kepadatan nutrisi terbaik. Kiwi mengandung serat larut dan tidak larut yang baik bagi kesehatan jantung dan pencernaan. Selain itu, buah kiwi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Kadar glukosa dalam buah kiwi mampu dicerna oleh penderita diabetes.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Jeruk kaya serat yang membantu tubuh menurunkan kolesterol, mengatasi sembelit, dan masalah susah buang air besar. Jeruk juga mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai pengontrol tekanan darah agar tetap stabil. Selain itu, kandungan kalium dalam buah jeruk berperan dalam menjaga detak jantung agar tetap seimbang.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Semangka mengandung citrulline, senyawa yang mengurangi tekanan darah tinggi. Ini menjadikan semangka buah yang membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: jika cobaan itu sepanjang sungai, maka kesabaran harus seluas samudra. Jika harapan sejauh hamparan mata memandang, maka tekad mesti seluas angkasa membentang. Jika pengorbanan sebesar bumi, maka ketulusan harus seluas alam semesta.
1: 如果试验像河流那么长， 那么忍耐就像海洋那么宽阔。 如果希望在我们视野之内， 那么毅力应该像覆盖的天空。 如果牺牲犹如地球那么大， 那么诚恳就有宇宙那么宽阔。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Sinta Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, saya Penginjil Grace pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa,

Mari kita mulai renungan hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Bahkan hari-hari yang lalu Tuhan menolong kami, memelihara hidup kami, menopang kami. Bersyukur Tuhan, kiranya ucapan syukur kami boleh berkenan kepada-Mu. Ampunilah akan dosa dan salah kami sehingga kami layak datang di hadirat Tuhan untuk boleh mendengar firman-Mu, dan terlebih kami dimampukan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan firman ini, biarlah hati kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan ingin kami dengar dan juga kami terapkan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema mengandalkan Tuhan melalui doa. Saya akan membacakan Mazmur 62 bagi kita sekalian. Mazmur 62 ayat yang pertama dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap kepada yang sia-sia, kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan menikmati kasih setia Tuhan. Bahkan kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, setiap hari bagi kita. Di tengah berbagai kesibukan kita, rutinitas kita, berbagai tantangan, pergumulan keluarga, pekerjaan, kesehatan, maupun masa depan, sering kita bertanya kepada siapa kita harus berharap, kepada siapa kita harus bersandar. Dunia mengajarkan kita untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan relasi, jabatan, ataupun harta benda. Namun kenyataannya semua yang kita miliki itu memiliki keterbatasan. Ketika masalah datang lebih besar daripada kemampuan kita, saat itulah kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar mengandalkan Tuhan melalui doa. Tuhan tidak pernah meminta kita memikul beban hidup kita sendirian. Tuhan mengundang kita datang kepadanya,
mencurahkan isi hati kita dan mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 62 ayat 8, kita belajar bahwa orang percaya dapat mengandalkan Tuhan melalui doa. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang setia, ia sanggup mendengar doa, sanggup menolong umatnya pada waktunya yang tepat. Kita melihat sedikit latar belakang daripada ayat Mazmur 62 ini yang ditulis oleh Raja Daud. Pada saat itu Raja Daud sedang menghadapi tekanan dan ancaman dari musuh-musuhnya. Hidup Raja Daud, sekalipun dia seorang raja, tidak berjalan mulus. Raja Daud pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul pada masa ia masih muda, mengalami pemberontakan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Raja Daud pernah difitnah, dikhianati, dan mengalami berbagai kesulitan. Namun di tengah semua pergumulan itu, Daud menemukan satu rahasia kehidupan rohaninya yang sangat kuat, yaitu ia belajar mengandalkan Tuhan. Mazmur 62, Daud tidak berfokus pada besarnya masalah yang ia hadapi, melainkan ia fokus kepada kebesaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagian daripada firman Tuhan, maka kita boleh melihat bahwa Raja Daud percaya bahwa Tuhan Allah adalah berkuasa. Khususnya di ayat yang, kalau di Alkitab kita di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa satu hal yang kudengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Daud memahami bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang berkuasa, tetapi juga Bapa yang mau mendengar doa anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dari bagian firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan dan kebenaran ini sangat penting bagi kita. Tuhan menghendaki hubungan pribadi dengan umatnya. Mengapa doa, dalam doa kita dapat mengandalkan Tuhan? Karena dalam kalimat curahkanlah isi hatimu menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan umatnya untuk datang dengan segala keadaannya. Kita tidak harus datang pada saat kita berkecukupan, kita dalam keadaan baik, dan juga segala hal telah kita dapat lewati. Tetapi justru pada saat-saat sulit kita, kita diundang datang kepada Tuhan. Kita boleh datang dengan air mata, ketakutan, kekecewaan, kebingungan. Kita boleh datang kepada Tuhan. Doa bukan sekedar ritual agama, melainkan hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Ada satu relasi yang dapat kita jalin dengan Tuhan, dan kita boleh alami Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Yang kedua, kita melihat bahwa dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Daud menyebut Allah sebagai tempat perlindungannya. Dalam bahasa Ibrani, gambaran ini menunjukkan seperti benteng yang kuat dan aman dari serangan musuh. Artinya ada keamanan sejati yang bukan berasal dari keadaan yang baik dan nyaman, tetapi karena ada kehadiran Tuhan yang menyertai. Bahwa perlindungan kita karena ada Tuhan bersama kita. Bukan selalu jawaban doa itu adalah penyelesaian segala masalah dan juga tidak ada masalah lagi. Tetapi justru di dalam masalah itu, kita dapat menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Ketiga adalah bahwa mengandalkan Tuhan adalah wujud iman. Ketika kita berkata, aku beriman kepada Tuhan, dalam keadaan baik mungkin tidak terlalu bisa kita lihat buktinya. Tetapi pada saat kita di dalam kesulitan, di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan kita, kita berkata, aku tetap mau beriman kepada Tuhan Yesus, maka disitulah kita boleh mengalami bahwa mengandalkan Tuhan ternyata bukan hanya pasif berserah, menyerah, tetapi
bukan tanpa usaha, tetapi mengandalkan Tuhan berarti melakukan bagian kita, sambil percaya bahwa hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Iman sejati bukan hanya percaya saat keadaan kita semua bisa kita lewati dengan baik, tetapi tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Sungguh ironis sekali ketika saya bertemu dengan seorang Kristen, kemudian dia berkata, "Saya sudah lama tidak ke gereja karena saya sedang bergumul dan di dalam kesusahan." Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ketika kita di dalam kesulitan dan pergumulan, sakit ataupun di dalam ekonomi yang sulit, justru kita tidak ke gereja lagi? Kita menyerah, kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong, Tuhan jauh dan seterusnya. Tuhan mengundang kita, siapapun kita, kita boleh datang kepada Tuhan Yesus, mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan sebagai satu wujud.

menolong kita dengan caranya. Saudara, sebenarnya apa arti doa? Jika saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, mengapa saudara setiap hari berdoa? Apa arti doa bagi saudara? Secara sederhana, doa adalah satu komunikasi, satu sarana di mana kita bicara dengan Tuhan. Doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga dapat kita membuka hati di hadapannya. Dalam Alkitab ada beberapa jenis doa. Ada doa penyembahan kepada Tuhan, di mana dalam doa kita, kita menyembah, kita mengagungkan Tuhan. Ada doa ucapan syukur, di mana kita mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan telah lakukan dan Tuhan berkati dalam hidup kita. Ada doa pengakuan dosa, di mana kita boleh datang dengan kerendahan hati mengakui bahwa kita tidak sempurna, kita penuh kelemahan dan dosa. Ada doa permohonan kebutuhan. Saudara dapat meminta apapun kepada Tuhan. Saudara dapat juga berdoa sebagai penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Doa adalah pengakuan bahwa Tuhan sungguh nyata, sungguh hidup dalam kehidupan kita. Dan suatu pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang berdoa, ia sedang berkata, Tuhan, aku tidak sanggup berjalan sendiri. Aku membutuhkan Engkau. Karena itu doa bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebergantungan kita kepada Allah. Saudara, apa artinya kita mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan berarti menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih daripada mengandalkan kekuatan diri sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita lebih percaya pada perhitungan kita daripada janji Tuhan. Kita merasa tenang ketika kita memiliki uang yang cukup, ada tabungan, ketika kita merasa sehat-sehat saja, kita bisa merencanakan rencana-rencana dan semua yang kita rencanakan berjalan lancar. Namun mengandalkan Tuhan berarti tetap percaya bahkan ketika kita belum melihat jalan keluar. Saudara, mengandalkan Tuhan berarti bahwa kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak memahami semuanya, tetapi aku percaya Engkau memegang kendali. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Kita belajar dari Hana, ketika dia mengalami penderitaan, pergumulan, dia tidak memiliki anak, belum memiliki anak. Bertahun-tahun ia menanggung kesedihan, dia mengalami diejek. Apa yang ia lakukan? Ia datang kepada Tuhan dalam doa. Di bait Allah, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar doanya dan mengaruniakan Samuel, seorang anak laki-laki, kepada Hana. Dari kisah Hana ini, Tuhan mengajar kita bahwa ada Tuhan yang mendengar doa yang dinaikkan dengan iman dan ketulusan. Kita juga belajar daripada Raja Hizkia. Ketika kerajaan Yehuda terancam oleh pasukan Asyur yang sangat kuat, Raja Hizkia tidak mengandalkan kekuatan militernya. Ia membawa surat ancaman itu ke hadapan Tuhan dan berdoa. Lalu akhirnya Tuhan menjawab doanya dengan cara yang ajaib. Musuh-musuh besarnya dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dari Hizkia mengajarkan bahwa ketika kita tidak memiliki kekuatan lagi, Tuhan tetap memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saudara, kita belajar daripada Daud, dari Hana, dari Hizkia, juga seorang bernama Daniel, ketika ia hidup di negeri asing menghadapi ancaman dan hukuman mati, ia pun tetap berdoa.
Di perantauan dia sendiri, di dalam kesulitannya, ia tetap setia berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Ia tidak mengandalkan jabatan dan kedudukan yang ia telah miliki, tapi ia mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika dia dilemparkan, difitnah, dan dilemparkan ke dalam gua singa, Tuhan melindunginya. Daniel menunjukkan bahwa doa yang setia menghasilkan keberanian dan keteguhan iman. Saudara, bagaimana hari ini kita mengandalkan Tuhan melalui doa dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari kita jadikan doa sebagai kebutuhan, bukan pilihan. Sebagai tubuh membutuhkan makanan setiap hari, jiwa kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dan mulailah hari dengan doa sebelum kita memulai semua kegiatan kita. Kedua, marilah kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan hanya berdoa ketika ada masalah yang datang dalam hidup kita, tetapi dalam segala hal libatkan Tuhan, dalam setiap keputusan, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Yang ketiga, mari kita belajar menunggu jawaban Tuhan. Kadang jawaban Tuhan iya, terkadang jawaban Tuhan tidak. Terkadang Tuhan membuat kita menunggu, tetapi bukan berarti Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak bersama kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita lalui, Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Saudara, ketika kita percaya bahwa Tuhan bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya, maka kita beriman kepada Tuhan. Jadi iman bukan berjalan berdasarkan apa yang sudah terlihat oleh mata kita dan dapat kita alami. Iman berjalan berdasarkan janji Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan sedang bekerja, sekalipun mata kita belum melihat hasilnya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal, dan tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Seorang anak kecil ketika dia berjalan di sebuah jembatan bersama ayahnya, dan ketika ada angin yang bertiup cukup kencang, maka si anak meminta ayahnya memegangnya dengan erat. Saudara, anak itu bukan dia yang memegang tangan ayahnya, karena anak itu percaya bahwa jika ia yang memegang ayahnya, mungkin saja ia bisa melepaskan genggaman di tangan ayahnya itu. Karena ia takut, karena ia khawatir, karena dia tidak lagi fokus kepada ayahnya, tetapi fokus kepada jalan jembatan sempit dan angin yang kencang yang menerpanya. Tetapi ketika ia meminta ayahnya memegang tangannya, ia percaya bahwa sang ayah memiliki kekuatan untuk memegang dan tidak akan pernah melepaskannya. Demikianlah hidup kita. Doa adalah penyerahan di mana kita meminta Tuhan memegang kendali, memegang kita. Karena seringkali iman kita adalah iman yang lemah, yang rapuh. Ketika ada kekhawatiran, ketakutan, dan segalanya itu datang, maka kadang kita bisa melepaskan tangan kita kepada Tuhan. Tetapi jika Tuhan yang kita minta memegang kita, maka kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita dan membiarkan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat sedang memegang hidup kita. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa dengan sungguh dan tekun kepada Tuhan, karena melalui doa kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita belajar mempercayai pimpinannya. Kita mengakui Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kita bahkan dapat mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Apapun pergumulan yang saat ini saudara sedang hadapi, apakah sakit penyakit, apakah pekerjaan, apakah ekonomi keluarga,
Apakah relasi-relasi antara saudara-saudara atau suami istri di dalam rumah tangga? Mari kita berdatang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Andalkan Tuhan melalui doa, sebab Ia setia, Ia mendengar, Ia sanggup menolong tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan menguatkan setiap iman kita untuk senantiasa hidup di dalam doa dan mengandalkan Dia setiap hari. Saudara, di dalam penutup renungan ini saya ingin bersaksi bahwa ada seorang yang menghadapi sakit yang dihadapi oleh anaknya sendiri. Ketika ia tidak mampu lagi untuk membawa anaknya berobat karena dokter telah memvonis anaknya mengalami penyakit yang sulit karena virus yang ada di bagian otak anaknya. Maka di dalam ketidakberdayaannya melihat anaknya lemah terbaring di rumah sakit, sang ayah ini kemudian dia datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh menyerahkan bahwa anaknya sungguh mohon Tuhan yang sembuhkan. Ketika dia berdoa seperti demikian, baik pagi, siang, ataupun malam pada saat ia menjaga anaknya, di dalam keputusasaannya dia menaruh satu harapan satu-satunya kepada Tuhan Yesus agar anaknya boleh disembuhkan. Saudara, di dalam ketidakberdayaan, bahkan tidak bisa mengandalkan dokter, mengandalkan obat, mengandalkan relasi, mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan pikirannya untuk mencari jalan keluar, ia datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat dia mulai berdoa dan berdoa, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan bahwa Tuhan pasti akan menolong anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari demi hari di dalam pengobatan anaknya, akhirnya Tuhan memberikan mujizat. Anaknya perlahan mengalami perubahan, mengalami kesembuhan, dan akhirnya bisa pulang ke rumah dengan keadaan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan kadang Tuhan izinkan kita alami. Tetapi mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita boleh percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di saat kita tidak dapat lagi mengandalkan diri kita sendiri. Mujizat terbesar adalah kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan kita, bahkan keadaan terburuk kita. Bahwa Tuhan satu-satunya sandaran kita, tempat perlindungan kita, juru selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan iman kita untuk senantiasa hidup dalam doa dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau melalui doa. Ketika kami kuat, ingatkan kami bahwa kekuatan sejati kami adalah dari Tuhan. Ketika kami lemah, mampukan kami datang kepada-Mu, mencurahkan segala kekhawatiran dan isi hati kami kepada Tuhan. Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu bagi setiap pendengar yang sedang bergumul, dan nyatakanlah pertolongan-Mu pada waktu-Mu yang terbaik menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirim SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan SMS dan mendoakan beberapa pokok doa yang telah masuk di Radio Suara Indah ini. Yang pertama, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, untuk kesembuhan kakinya. Kita juga doakan anaknya Ibu Meliana, yaitu Revalina, dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Kita berdoa untuk Saudara William yang sakit, ada benjolan di tangannya. Kita doakan Bapak Matius di Holis,
untuk pengobatan gejala katarak, untuk sakit otot dan kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Kita doakan Ibu Ella di Cipadung, kita doakan kakaknya yaitu Bapak Salim yang sakit diabetes dan pengobatan lanjutan. Doakan pemulihan Ibu Popon untuk kesehatan keluarga, suami, keponakan yaitu Natasha dan juga Vanessa dan Mela yang sedang mencari pekerjaan. Doakan anak Feby dan keponakan Lea yang sedang ujian. Mari kita doa untuk beberapa pokok doa yang telah ada. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Meliana, mohon Tuhan sembuhkan kakinya. Tuhan juga menolong anaknya Revalina dalam studi dan juga Tuhan menolong pekerjaan suami Ibu Meliana. Berkatilah Tuhan secara ekonomi di dalam keluarga, mari Tuhan memberkati Ibu Meliana. Dan berdoa untuk Saudara William, kiranya Tuhan sembuhkan karena ada benjolan di tangannya. Berkati pengobatan yang saat ini sedang dijalani, kiranya Tuhan menolong memberikan pemulihan kesembuhan untuk tangan William. Kami berdoa untuk Bapak Matius, Tuhan memberkati, menolong pengobatan gejala kataraknya sehingga boleh sembuh. Tuhan memberkati sakit otot dan juga yang dialami oleh Bapak Matius, kiranya Tuhan memberi pemulihan. Kami berdoa untuk kesehatan Bapak Matius di sepanjang tahun ini, kiranya Tuhan yang berkati. Kami berdoa untuk Ibu Ella di Cipadung, untuk kakaknya yaitu Bapak Salim yang sakit diabetes, kiranya Tuhan menolong pengobatan lanjutannya. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Popon, Tuhan juga memberikan pemulihan bahkan kesehatan kepada Ibu Popon. Kami berdoa untuk kesehatan keluarga Ibu Ella, Tuhan memberkati suami, memberkati untuk keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati anak Feby dan juga keponakannya yaitu Lea yang sedang ujian. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Ella, ponakan suami, untuk kakak dan berbagai keluarga yang lain yang saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar seru doa kami, Tuhan akan menolong di dalam kehidupan setiap kami, bahkan dalam pergumulan yang terberat dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Krisain yang berdoa untuk kesembuhan pasca stroke, untuk rencana penjualan rumahnya di Lembang. Mari kita berdoa untuk Ibu Kyokwa di Cimahi, untuk ekonomi keluarga, untuk anak William dan Michelle yang mencari pasangan hidup. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Krisain yang mengalami stroke, Tuhan tolong berikan pemulihan. Mungkin prosesnya panjang, tetapi Tuhan berikan kesabaran, berikan pengobatan yang tepat sehingga boleh mendatangkan pemulihan bagi kesembuhan bagi Bapak Krisain ya pasca stroke-nya. Kami berdoa rencana penjualan rumah di Lembang, Tuhan juga buka jalan sehingga ada pembeli dan sehingga di dalam pergumulan penjualan rumah ini Bapak Kris boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Kyokwa di Cimahi, berdoa untuk ekonomi keluarga, kiranya Tuhan berkati. Berkati William dan Michelle, Tuhan, dalam pekerjaan mereka, juga masa depan. Mereka mencari pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang seiman, seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan dan studi, dan juga pasangan hidup. Untuk Saudara William yang sedang magang dan juga menyelesaikan skripsi. Kita berdoa untuk Ibu Yuyun, yang bekerja di luar negeri dan kesehatannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, berkati pekerjaan dan studinya, berkati masa depan Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan, yang Tuhan pimpin, Tuhan menolong Sharon dan Sherlyn. Kami berdoa untuk Saudara William, Tuhan berkati Saudara William sedang magang, berkati supaya berikan hikmat, dia boleh menyelesaikan magangnya tepat waktu dan dengan baik. Tuhan berkati juga penyelesaian skripsinya, berikan hikmat, berikan prestasi ya Tuhan
untuk saudara William dapat menyelesaikan studinya. Kami berdoa untuk Ibu Yuyun, Tuhan berkati pekerjaannya di luar negeri. Tuhan menolong di dalam kehidupan sehari-hari, kesehatannya, beri kekuatan, beri damai sejahtera, beri hikmat di dalam dia boleh bekerja di luar negeri. Berdoa juga untuk kesehatan Ibu Yuyun, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk Ibu Susan yang berdoa untuk pekerjaan dan untuk pasangan hidup. Kita berdoa untuk Saudari Maureen yang bekerja di Australia dan juga untuk pasangan hidup. Kita berdoa untuk Saudari Kesia Angelina yang berdoa untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk Saudari Susan dalam pekerjaan dan juga masa depannya. Tuhan, berikan pasangan hidup yang seiman dan sesuai kehendak Tuhan bagi Susan. Kami berdoa untuk Maureen, Tuhan berkati pekerjaannya di Australia. Tuhan, mungkin ada pergumulan, ada kesulitan, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Tuhan beri kesehatan kepada Maureen. Tuhan berikan teman-teman, saudara yang ada di sana yang bisa menolong saudari Maureen. Kami berdoa untuk masa depan, Tuhan memberikan pasangan hidup yang seiman sesuai kehendak-Mu kepada Maureen. Kami berdoa untuk Kesia Angelina, Tuhan juga berkati pekerjaannya dan juga masa depannya untuk pasangan hidup. Tuhan menyediakan, memberikan pasangan hidup yang seiman dan sesuai kehendak-Mu untuk Kesia Angelina. Kami berdoa mengucap syukur untuk saudara-saudara kami, berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, biar mereka terus boleh mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk Abed yang bekerja di Australia dan juga untuk pasangan hidup. Kita doakan Alex yang sedang mencari pekerjaan dan juga untuk pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Abed dan Alex. Tuhan memberkati Abed yang bekerja di Australia. Tuhan memberkati masa depannya dan juga kerinduannya mendapat pasangan hidup yang sesuai kehendak-Mu, yang seiman. Tuhan berkati Abed. Berkati juga saudara Alex yang sedang mencari pekerjaan, biar dia boleh mendapat pekerjaan yang sesuai. Tuhan buka jalan, Tuhan menolong juga masa depan untuk pasangan hidup. Tuhan menyediakan, memberkati. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang terus boleh berdoa mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Selasa 9 Juni 2026 dan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ada Bapak Jaduk Patilu di Limbangan Garut. Ya, selamat ulang tahun Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan juga Ibu Ita di TKI 2. Selamat ulang tahun Ibu Ita. Dan juga para pendengar yang hari ini mungkin dimanapun berada, hari ini Bapak Ibu Saudara berulang tahun, selamat ulang tahun. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan menambahkan usia untuk Bapak Jaduk Patilu. Tuhan memberkati juga Ibu Ita yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, pekerjaan, rumah tangga, dan juga Tuhan berkati bahkan pelayanan yang mereka lakukan. Berkati juga ya Tuhan secara pribadi kerohanian mereka. Tuhan berikan iman yang bertambah sehingga semakin hari semakin mampu mengandalkan Tuhan saja dalam hidup mereka. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara yang menjadi pendengar suara Radio Indah ini, yang mungkin di rumah ataupun di mana saja yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati mereka, beri sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar seru doa kami, Tuhan yang menjawab doa-doa kami sesuai kehendak-Mu, Tuhan yang mampu menolong kami ketika kami tidak berdaya. Kami boleh mengandalkan Engkau saja Tuhan, bahkan di dalam doa-doa kami, kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang kami lakukan hari ini dan semua yang kami lakukan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Grace mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.